0: Sampai dengan jam 7 pagi ini kawan Rasika, situasi arus lalu lintas dari beberapa notes yang kita dapatkan tadi masih terpantau baik ya. Antrean tadi imbas truk mogok yang di Jalan Pantura Berangsong Kendal itu yang menuju arah Semarang karena truk mogok kurang lebih sekitar 5 sampai dengan 10 menit sampai dengan saat ini. Ini ada beberapa kawan juga di belakangnya Pak Iwan ya, tadi Pak Iwan Kendal yang ngasih informasi, ternyata di belakangnya juga ada beberapa kawan Rasika yang ada apa ya kan. Nah, ada truk mogok kawan Rasika di Jalan Pantura Berangsong Kendal yang arah menuju ke Semarang. Tapi secara jarak dan juga waktu masih cukup oke lah ya untuk dilintasi atau untuk tetap ikut merambat di situ.
1: Masih berputar ya bannya ya, masih bisa untuk jalan. Betul,
0: waktunya cuma sekitar 5 sampai 10 menitan saja. Itu satu. Lalu juga kepadatan tadi di sekitar Jalan Raya Gubuk di depan PT Formosa, tapi ya kepadatannya bagi kawan-kawan yang lewat sana normal.
1: Jam-jamnya dengan kurang lebih setengah 8 nanti.
0: Yes, kemudian juga kawasan pabrikan lain ada di Pantura Karang Tengah Demak ya, ada di sekitar Jateng Land Sayung dan juga PT Glory Industrial Demak tadi infonya. Nah, aku dapat info dari Pak Mendra Salatiga.
1: Apa ini?
0: Pak Mendra Salatiga iki ketemu sama
1: Pak Aditor itu bukan ini ya.
0: Ini kok ini Pak Klik Sakti deh.
1: Ini mobilnya onusennya Pak Adi Torito, kalau yang mobil satunya ini Pak Kli Sakti.
0: Pokoknya ketemu sama Kedung Arto Syariah lah di gerbang tol Banyumanik.
1: Iya. Coba ditintin. Pak betul. Torito apa Pak siapa nih?
0: Pak Kli Sakti. Ya betul. Pokoknya antara dua itulah ya.
1: Iya.
0: Atau Pak Dirut kan juga tindaknya dari atas dari dari Solo Tigo.
1: Mungkin Pak ya monggo di
0: yes, disapa-sapa lah Pak Mendra.
1: Pak Mendra fansa dari Solo.
0: Ini
1: Tigo.
0: By the way Pak Mendra perjalanan dari Solo Tigo ya guys.
1: Ke Semarang ya Pak ya.
0: Betul Banyumanik. Sudah masuk di tol gerbang tol Banyumanik lancar juga. Pak Iwan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Sudah Bung Jamal. Biasa laporan. Lalu lintas perjalanan kantor berangkat kantor dari Ungaran menuju Salatiga. Sementara melintas di depan Saloka lancar dan cerah mas. Nyimak saja mas karena jalur saya pendek. Oh ya ini mas Yuda dan Bung Jamal, jagonya siapa di Pildun ini? Kalau saya sih Indonesia, tapi ya ini saya sudah terpendam. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau langsung drop kayak lo. Dari awalnya semangat ngomongin semangat tinggi memuncak ya tiba-tiba selesai. Akhirnya drop bidun ya.
1: Punya Malaysia saya Pak. Waduh.
2: Mas nyambung lagi ini.
1: Sudah sampai rumah.
2: Di tempat kami. SMK 1 Salatiga.
1: Kantor
2: sudah pada berangkat.
0: Agemes mana Pak?
2: Siswa kelas 10

0: persiapan MPLS.
1: Oh iya, hari Jumat.
0: Mereka pada ceria, Mas. Karena ntar lagi mau ganti bawahan dari biru dongker menjadi abu-abu. Nah, disambut oleh anak-anak OSIS.
1: Assalamualaikum, Mbak.
0: Oke, gitu aja, Mas. Saya spill di tempat kami.
2: Ah, gemes. SMA 1 sama 3 ya.
1: Pakai pramuka, ternyata anak-anak yang baru datang pakai pramuka, murid-murid baru ya. Karena pas hari Jumat.
2: Oh, karena pra-MPLS-nya hari Jumat.
1: Jadi pakai pramuka. Jadi saya netral ya, toh. Kabeh duwe nek pramuka kan ora SMP, ora SMA ya kaya kuwi.
2: Bentuke padha juga kan. Bentuke
1: padha. Siap, gerak.
2: Wah, siap. Matur suwun Pak Iwan ya, selamat beraktivitas hari ini sama anak-anak ya.
1: Tidak ada yang membedakan pramuka praja muda karena saya dulu ikut pramuka. Senang ini.
2: Ki muncul ki orangnya ki.
1: Pak Aditor itu ya. Halo, Pak.
3: Kalau saya All You Avanza putih 1633 oh. Kalau gerbang tol Banyumani ya mungkin Pak Klik Sakti, kalau Expander. Kalau ada apa 1695 berarti kepala cabangnya
2: saat
3: itu Avanza.
1: Itu Avanza. Itu 2085 kok.
2: 1695 nih. Tuh kan Pak Kepala iki. Pak Pedra tuh ketemu Pak Kepala cabang tuh.
1: Bukan kedua-duanya.
2: Bukan kedua yang Anda tebak ya. 1695. Selamat pagi, Pak ya. Lancar toh perjalanannya pagi hari ini. Ya wes, kalau gitu satu lagi tadi yang masih di bawah jam 7 ada Pak Mohtar.
4: Di depan SMP 32 terpantau ramai Mas Yuda Bang Jamal, sepertinya entah MLS atau gimana, tapi siswanya sudah banyak yang masuk. Di SMP 3 juga terpantau ada beberapa siswa yang masuk. Sepertinya MPLS, tapi nggak tahu juga. Tapi ya, ada spanduknya tadi MPLS gitu sih.
2: Yes.
4: Terima kasih.
2: Betul sekali. Pra ya kalau katanya kawan-kawan tadi. Persiapan.
1: Cuma Sabtu nanti Senin Selasa Rebonya PLS lengkapnya.
2: Nah, ini Bu Aurelia cerita lagi nih. Kalau di sekolah anak saya Mas di Domenico Savio di Kota Semarang, kegiatan hari ini itu nanti bagi-bagi seragam, bagi-bagi buku paket, kemudian juga pembekalan untuk agenda besok hari Senin gitu. Informasinya.
1: Jadi udah siap-siap dari rumah Mbak. Yes. Tas.
2: Sip, matur suwun Bu Aurelia, mohon maaf ya untuk audio reportnya. Nggih, matur suwun, nanti kita sampaikan ke kawan-kawan teknisi. Selain Bu Aurelia tadi juga ada Pak Hendri Taihatu juga nyuwun sewu ya, Pak.
1: Hendri.
2: Pak Hendri dari Pesangan Jeporo ini.
1: Oh, jauh di sana ya. Betul. Di Pesangan Kabupaten Jeporo.
2: Audionya katanya agak kurang baik. Matur suwun informasinya ya untuk penerimaan Rasika di tempat Anda untuk 105,6-nya langsung kita sampaikan ke teman-teman di teknisi Rasika untuk dilakukan pengecekan.
5: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
2: KPK menahan mantan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat atau Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono yang ditahan setelah diperiksa KPK sebagai tersangka dugaan kasus gratifikasi pengadaan barang dan jasa di lembaga tertinggi negara MPR RI tersebut. Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono kemarin pada hari Kamis 9 Juli 2026 usai menjalani pemeriksaan di gedung merah putih KPK sudah terlihat terborgol dan mengenakan rompi tahanan ketika keluar dari gedung KPK Jakarta. Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI, saat ini sudah dibawa ke rutan dan informasi serta pendalaman dan juga pemeriksaan sebagai tersangka akan dilakukan pada waktu-waktu ke depan. KPK menyebut Ma'ruf Cahyono, Sekjen MPR RI, melakukan beberapa tindakan, menerima gratifikasi senilai total 30 miliar rupiah. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein menjelaskan, saat menjabat sebagai Sekjen MPR RI periode 2016-2023, Ma'ruf Cahyono adalah pengguna anggaran atau PA pada Sekjen MPR RI yang diduga menunjuk diri sendiri selaku kuasa pengguna anggaran atau KPA. Dirinya juga menunjuk diri sendirinya sebagai pejabat pembuat komitmen di beberapa pekerjaan dan juga proyek yang ada di Sekjen MPR RI.

0: Selain itu Kang Warasika, di wilayah kota Semarang tuh Kang Warasika sudah mulai ada rilis ya dari Satpol PP dan juga pemerintah kota Semarang mengenai keluhan yang di Blok GM, di mana nanti pengaturan dan juga penindakan akan dilakukan secara berkala dan intensif mengenai kegiatan-kegiatan tongkrong di sekitar trotoar. Blok GM di Jalan Gajah Mada yang tongkrongannya hingga mengganggu fasilitas umum seperti trotoar dan bahkan mengganggu badan jalan. Kedepan bukan hanya Satpol PP saja, namun juga akan melibatkan dari Polrestabes Semarang dan juga beberapa pihak di kota Semarang untuk melakukan penertiban. Ya, tidak melarang ya, sekali lagi. Tidak melarang sebelum muncul komentar merusak dan mematikan usaha orang, ya kan? Ditertibkan,
1: diatur,
0: betul, diatur, ditertibkan, bukan dilarang. Walaupun sebenarnya di media sosial sudah banyak sih komentar kayak gitu, mematikan rezeki, mematikan ekonomi dan segala macam, sudah banyak komentar seperti itu. Tapi sekali lagi tidak dilarang, tapi ditertibkan, karena kenapa? Sudah mengganggu fasilitas publik, bahkan merusak. Karena ada beberapa pelaku usaha yang justru malah bangun tempat ini, bangun tempat apa?
1: Paten.
0: Iya, bangun tempat paten di trotoar, bayangke.
1: Ya, itu kan yang tidak diperbolehkan ya.
0: Memang ada beberapa coffee shop favoritku juga sih di Blok GM dan juga aku sempat menyoroti juga di sana kok sampai bangun hingga ke kawasan trotoar gitu. Nah, tapi untungnya mantap pemerintah kota Semarang langsung melakukan ya penindakan, betul.
1: Supaya nanti tidak ngombro-ombro
0: di kawasan Jalan Gajah Mada kota Semarang, terutama kalau pas ini nanti malam nih, biasanya Jumat malam, Sabtu malam, Minggu. Kalau Minggu dari pagi sampai malam pun di Jalan Gajah Mada kota Semarang yang sekarang istilahnya Blok GM. Kalau di Jakarta kan ada Blok M. Nah, kalau di Semarang istilahnya Blok dalam tanda petik Blok GM atau Blok Gajah Mada. Nah, itu sudah dilakukan penertiban ya, dan dari Satpol PP Kota Semarang tadi sesuai rilis yang kita terima akan secara berkala melakukan penertiban para pelaku-pelaku usaha yang mengganggu fasilitas publik di kawasan Blok GM Jalan Gajah Mada Kota Semarang.
1: Di Ungaran apa ya?
0: Semarang enggak ada. Ungaran enggak ada.
1: Belum ada.
0: Kabupaten ya? Semarang enggak ada.
1: Kita buat ya.
0: Lah ngapain kalau malah gawe?
1: Ya buat yang untuk
0: buat sentranya aja sentra, tapi enggak yang sampai jalan, merusak jalan toh.
1: Di mana gitu. Blok ASM.
0: Blok ASM itu apa?
1: Asmara. Kedawan. Jenenge kedawan.
0: Kayaknya kalau mau bikin blok yang juga bikin kayak gitu, mending disiapkan tempatnya dulu aja sebelum dilatrah di jalan.
1: Jadi ada pujasera-pujasera itu menjadi salah satu alternatif ya. Pujasera KR misalnya.
0: KR itu apa?
1: Kalirjo.
0: Bosnya kayak elit gono loh.
1: Ya lah pola kan.
0: Namanya
1: senengnya Kalirjo ya tetap kita.
0: Jadi anak-anak skena kalau kumpul tuh orang-orang sing desit gitu loh image-nya.
1: Blok TK.
0: Blok TK itu apa?
1: Tengah kota.
0: Nah, itu juga sering banyak kita dapat atensi dan juga laporan dari masyarakat ya, menyoroti terkait apa yang terjadi di Jalan Gajah Mada Kota Semarang lately, kurang lebih hampir 1 tahun ke belakang. Iya betul, sudah 1 tahun lebih ngawarah sih ke Blok GM itu ramai sekali.
1: Dulu zaman tahun-tahun 90-an tuh terkenal dengan sate, terkenal ini juga untuk nongkrong. Habis itu agak sepi lagi lah, sekarang bangkit lagi.
0: Oh benar-benar kalau kamu lewat sekarang full pun dari ujung, dari setelah perempatan apa Kampung Kalimajen Sutoyo tuh
1: sampai ke utara sana.
0: Iya betul.
1: Gendingan sana.
0: Iya betul. Udah kanan kirinya udah coffee shop full.
1: Coffee shop semua.
0: Nah makanya kalau Minggu pagi atau Jumat malam itu sering dipakai kopdaran komunitas-komunitas mobil, komunitas-komunitas motor. Nah makanya kemudian yang disoroti oleh banyak masyarakat kegiatan tersebut hingga makan badan jalan, hingga merusak trotoar, menutup trotoar dan.
1: Aku juga mau kopdar komunitas sendiri.
0: Komunitas sendiri.
1: Komunitas anak-anak yang sendiri.
0: Seru tahu. Seru di Jakarta ada.
1: Iya ada ya.
0: Iya.
1: Bocah-bocah yang introvert yang
0: jadi mereka kayak bikin grup gitu.
1: Komunitas anak-anak introvert.
0: Iya, anak-anak sendiri.
1: Iya, kelompok ketemu. Lah kan harus apa? Ya dhewe wong jenenge.
0: Ya dhewe wong kita janjian dhewe-dhewe.
1: Ya wis, kene ngumpul sing dhewe-dhewe do cerita-cerita. Curhat. Rasa nangis.
0: Kalau di Katolik ada tuh, ada OMK, orang muda Katolik tuh ada kayak semacam istilahnya yo piye ya?
1: Rasa
0: untuk
1: nangis.
0: Bisa berkenalan lah gitu, mencari pasangan gitu yang pada sendiri-sendiri.
1: Wong iki jenenge cacah dhewe kok rasa nangis.
0: Di paroki-paroki ada tuh OMK orang muda Katolik tuh ada.
1: Rasa nangis.
0: Jadi yang sendiri-sendiri tuh enggak perlu takut cari temen atau
1: apa. Lah sapa sing nang pojokan iki? Ayo mbok cacah dhewe ora kenal.
0: Lah terus tujuane ngumpul opo?
1: Ya rene-rene kenalan-kenalan. Gak, aku cah sendirian kok.
0: Apa nih Pak Adi Toreto nih?
2: Itu mobilnya Pak Arya itu, kepala cabangnya saya itu, Om Jabal Mas Yuda. Itu kalau butuh kredit langsung Pak Arya gas itu.
0: Mas Yuda ya?
1: Langsung ya. Buat Pak Arya, manajer Arya namanya.
0: Pak Iwan Indrayana.
1: Halo.
0: Pokoknya di Kendal nih.
1: Eh masih rame nih, betul. Lautan helm.
0: Informasi mengenai informasi truk mogok tadi ya kawan, di Jalan Pantura, Brangsong Kendal. Yang arah menuju ke Semarang. Ada truk mogok kawan, tepatnya di sekitar jembatan Kali
1: Blorong
0: ya tadi.
1: Kali Blorong.
0: Di sekitar jembatan Kali Blorong kawan, arah menuju Semarang. Pak Iwan Indrayana tadi antre berapa lama Pak? Ini kok yang laporan kok yuk Iwan jenengnya?
1: Oh beda ya Pak Iwan Indrayana sama Pak Iwan ini ya.
0: Saya sudah mau Iwan Iwanan lah. Thank you Pak Iwan Indrayana. Oh Pak Iwan Indrayana ngasih info jalur sebaliknya.
1: Waduh
0: rame tetap. Pak Iwan Indrayana update mengenai truk mogok di Jalan Pantura Brangsong Kendal ya kawan, yang arah menuju Semarang, posisi truknya yang mogok dan merambat lalu lintasnya kurang lebih sekitar 5-10 menitan. Pak Denny.
3: Pagi Mas, info dari Semarang Peterongan mau ke arah Ungaran, ada kendala enggak, macet di mana? Salam buat Adi Kopeto, Adi Toreto. Hari ini arah ke Surabaya tidak Pak Adi. Terima kasih.
1: Terima kasih yang kali di Semarang.
3: Selamat pagi Mas. Info arah dari Peterongan ke Ungaran. Ada ketersendatan enggak di mana?
0: Enggak ada Pak, lancar.
3: Apakah lancar? Terima kasih.
1: Wahidin lancar, ditinggal eh
3: Pak Adi Toreto. Besok ke arah Surabaya enggak Pak Adi? Kita bertemu di kantor Pak Adi. Terima kasih.
0: Matur suwun. Pak Deni tugasnya di cabang Ungaran, Po.
1: Satu klub, satu kantor yes. Ya.
0: Lancar situasinya. Is mengkopi laporannya Pak Ditur itu toh, wong walian jalurnya.
1: Cuma bolak-balik aja. Is okay.
0: Okay, kok lancar, kota Semarang lancar,
1: ini guys. Ya, beliau naik, Pak Ditur itu turun. Nah,
0: makane,
1: waliannya di kantor pusat.
0: Waliannya dan lancar, Gombel lancar, Jalan Setiabudi lancar, tol Semarang ABC juga lancar. Nih Pak Joko Kawianto sudah menyusuri sepanjang tol Semarang ABC. Ya,
1: lancar menjawab dari Ibu
0: Heni Novi. Pak Joko Kawianto tindak dari Gayam Sari keluar tol tapi ya lancar.
1: Lancar,
0: Bu Heni. Bu Heni Novi udah muncul nih.
1: Iya nih.
0: Pagi ini bagaimana?
1: Aduh lancar dari Jawa sama Pak
0: Joko Kawianto. Sama Pak Mendra kan tadi dari Salatigo.
1: Iya, sampai dengan lewat Rapiaknya lancar.
0: Betul.
4: Sudah tak klakson Mas Yud. Untung gak buka jendela ya, tak kira Pak Adi Toreto. Terima kasih. Perjalanan ini sudah sampai Kubro, masih ngantre ya, tapi masih jalan, tidak macet. Terima kasih.
0: Oke, noted Pak Mendra. Nah itu ya Bu Heni, Pak Mendra tindak dari Salatigo lewat tol, sudah keluar di Kubro sana. Lancar tol Semarang Solo dan Semarang ABC-nya, kemudian juga, atau lewat jalur utama juga lancar loh ya, Semarang Baben Salatigo saat ini dua arahnya. Yuk kita geser dulu noh, ini udah ada Pak Andika nih, coba kamu absen.
1: Selamat
0: di kendaraannya.
1: Pagi, ada Mbak Yuli, Mbak Novi, Mbak Sinta, Mbak Uni, Rina, Inlo, dan juga Mbak Rohmah.
0: Nah,
1: yang ada di mobilnya Pak Andika.
0: Yes, betul.
1: Bagi adik-adik, ayo tangannya di atas dan ucapkan. Ono Sinta lho.
0: Sinta, oh ada.
1: Ino, Ayu, Sinta, Uli, Rina, Rohma. Tangannya di atas semua, melet dan bilang, selamat pagi Mas Andika. Oke, kita berangkat ke kota Jepara.
0: Sudah sampai Terengguli.
1: Oh, sudah sampai
0: Terengguli. Sudah sampai Terengguli, lancar.
1: Berdoa dan juga jangan lupa untuk sarapan.
0: Terengguli, Mijen Demak, Welahan, Kalipucang, Gotri, lancar. Wes dua arah ngacir perjalanannya pagi hari ini. Pak Ridho Satria.
5: Selamat pagi, Rasika.
0: Pagi Pak Ridho.
5: Kenapa kok ada bukaan jalan, apakah ada perbaikan? Kalau iya mulai kapan rencananya ya?
0: Di mana ya Pak? Arteri Sudarsonya titiknya di mana Pak Ridho tepatnya? Kok katanya disiapkan ada bukaan median jalan?
1: Ini
0: ya, ada ya.
1: Dipasang apa? Masih pasang polis lain.
0: Pak Pak, tempatnya titiknya di mana ya, Pak? Aku kok no clue banget sih lokasinya ini. Iya, di Jalan Arterio Sudarso, tapi kayak titiknya itu loh. Kamu tahu enggak?
1: Belum apa lah.
0: Iya, sama. Di mana Pak Ridho ini?
6: Di depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sudah nampak berjejer alat-alat berat.
0: Okay, baik, matur suwun informasinya.
1: Rumah Sakit Samsu Hidayat.
0: Sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat berarti titik yang Anda laporkan di video yang pertama, yang informasinya ada median jalan yang dibongkar di sana.
1: Itu di sebelah mana itu agak
0: Pak Ridho tolong dilengkapi kita, Mbokan, biar nanti kita tanyanya juga tepat, kemudian juga jawabannya juga tepat, juga tidak salah dan juga tidak keliru lokasi. Walaupun masih ada di jalur yang sama, yaitu di Jalan Arteri Yosudarso, Kota Semarang. Pak Agus DC, selamat pagi. Rasika, info macet di Brangsong yang arah ke timur itu truk mogoknya di depan Pasar Cangkring Kendal. Kalau dari arah barat sebelum jembatan Sungai Blorong, truk mogoknya posisinya.
1: Terima
0: katanya
1: kasih,
0: Pak Agus.
1: Infonya, Pak.
0: Matur suwun, Pak Adi Nugroho. Penggaran sudah mulai rame ya. Cuaca mulai menghangat. Plong, Prancis menghentikan Maroko 2-0. Mesake Mbappe dijegal kono kene ya, Bung.
1: Mbappe.
0: Oh iya.
1: Ya, dia kan bintangnya daripada tim France.
0: Berarti kalau ketemu lawan yang bintang tuh sikat aja gak sih? Bukannya malah kayak, dia bintang, gak mau ah, gitu-gitu.
1: Ya, kalau di tingkat piala dunia ya bintang selalu
0: dikerubuti.
1: Ya? Messi pun demikian, selalu dikerubutin untuk dihentikan gerakannya.
0: Oke, baik, matur suwun. Pak Adi Nugroho Busanti Warotri Astuti.
1: Salam
0: hormat untuk Bapak yang dari SMA 1 Salatiga tadi ya pun, SMK pun. Tadi Pak Iwan di SMK Busanti Warotri Astuti. Pak Iwan tadi
1: alumni SMA Salatiga, Ibu.
0: Betul. Ya, ini Busanti Warotri Astuti alumni SMA Negeri 1 Salatiga.
1: Di kelasku berarti.
0: Oh, dulu SMA 1 Salatiga juga.
1: Purworejo. Tapi kan satu.
0: Pada-pada si Cine.
1: Lah popo. Dan juga saya itu selain SMA 1 pernah juga di SMA.
0: Pernah juga di SMA? Lah emang lu SMA berapa kali?
1: Pindah-pindah, aku nakal loh.
0: Oh gitu.
1: SMA Negeri 1 Salaman.
0: Oh, lu pernah sama Salaman juga? Berapa lama?
1: Satu tahun, terus pindah lagi ke Purworejo.
0: Sumpah, aku baru tahu cerita ini tentang kamu.
1: Nakal loh. Ya karena nakal. Pokoknya
0: anaknya guru nakal.
1: Pindah sana. Dengan alasan nang kono ya Pak, koncoku do nang kono pindah sana. Di sana enggak kerasan karena banyak yang ngajak berkelahi, aku pindah lagi ke SMA semula.
0: Oh.
1: Wis cukup.
0: Bapakmu juga welcome dengan semua permintaanmu itu.
1: Ya jengkel.
7: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
8: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
8: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
8: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
8: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
8: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermasi, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat melihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
8: Toko emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
9: Hanya di Supermase.
10: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
11: Baik guru.
10: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
12: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
10: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
11: Aduh guru,
10: kamu kenapa?
11: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
12: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
8: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
13: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoke, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune kaya pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: Kelana Kota Rasika.
5: Titiknya yang dibongkar dan memang sudah ada alat berat untuk kegiatan peningkatan mutu. Yes, nanti detailnya kita akan sampaikan lebih lanjut ya. Cuma nanti kita tanyakan ke kawan-kawan di BBPJN Jateng DIY yang ada jalan arteri Sudarso adalah jalan nasional. Matur suwun Pak Reza, Mahardika, untuk kelengkapan laporannya. Ini ada pertanyaan dari Pak Rifki Saputra nih. Bung Jamal, kate?
6: Mungkin saudaranya atau jauh yang daerah.
5: Karena mungkin
6: itu,
5: tadi kamu bilang salaman itu.
6: Mungkin daerah Purworejo ini Purworejo.
5: Oh, Purworejo kali Kepuh itu.
6: Iya, tahu daerahnya di pinggiran kota tapi enggak tahu sampai bubidannya, Pak.

0: Ya ampun, enaknya ini lagu. Aku membayangkan kalau lagu-lagu kayak gini tuh audiensnya siapa sih? Audiensnya adalah Pak Hari Ratmoko, Pak Indra Budi Susilo, Pak Hiwawan SMM betul Iwan Adi Kendal. Orang ya Adito Reto, kecomania kayak Adito Reto. Kemudian juga Pak Sopo, Pak Bowo Artanto, ngono iki lho.
1: Duduk bersih.
0: Duduk Bu Nuning Widiawati SHMH.
1: Tangannya tepuk tangan kan.
0: Bu Santi Worotri Astuti, ngene-ngene iki lho lagune.
1: Ayo coba kamu, coba kamu suaranya mana?
0: Nek Wendy Juwono Adito Reto ngono ya kecomania dia. Enggak gini-gini lah.
1: Sama ini.
0: Apa?
1: Lapor komandan.
0: Termonitor,
1: termonitor ketua.
0: Nek Pak Riki Septang, Riki Pak Didi Sigit Setiawan, yo kicomania nggak gini-gini.
1: Lah gini rada keras.
0: Makanya glumblak-glumblak. Lah tapi kayak kok Pak Hari Ratmoko, Pak Iwan Kendal, Pak Indra Budi Susilo, nung kan ngene-ngene iki lagune kan.
1: Kakinya di sini.
0: Asik.
1: Udut ngopi.
0: Nah, mantap banget. Ah,
1: mantok-mantok.
0: Ketawanya.
1: Sama Pak Warsito.
0: Oh iya Pak Warsito.
1: Nah, nggih niki lagune cocok niki Mas Jamal niki.
0: Lagunya ya kan, enak sekali ini. Kalau cewek-cewek ya Bu Nuning Widiawati, Bu Kristin Yuliana ngono-ngono iki lho.
1: Santai.
0: Iya kan? Santai, elegan.
1: Mbak Tuti?
0: Mewah ngono. Nek Mbak Tuti ya melu Wendy Yuwono lah, kicomania lah.
1: Mbak Nurun.
0: Bu Ayu, Bu Sinta, Bu Sinta. Ino, Pak Andika wis melu kicomania. Wendy Yuwono lah.
1: Lagune kicomania. Kicomania manu endang andang.
0: So ya. Rafika Duri kawan, dengan hati tertusuk duri di Kelana Kota pagi hari ini. So far lalu lintas sampai dengan jam 7.45 baik ya. Laporan dari banyak sekali rute yang tadi kita sudah dapatkan juga masih landai-landai, rame lancar. Ya kecuali cuma satu di Brangsong itu tadi ya. Dekat
1: Sungai Blorong ya.
0: Betul.
1: Dekat Sungai Blorong.
0: Dekat jembatan Kali Blorong awal Rafika ada truk mogok yang menuju arah Semarang itu. Makanya lalu lintasnya merambat untuk pagi hari ini kawan. Merambatnya juga masih pendek kok. Tapi kalau Anda mau menghindari ya monggo bisa lewat Srogo atau tol. Betul sekali. Tapi kalau versi kita sih belum perlu sampai dihindari.
1: Hanya
0: sih.
1: Hanya 10 menit aja.
0: Betul lah. 10 menitan aja masih oke okay kok.
1: Pak Iwan aja ikut kok tadi.
0: Betul sekali. Pak Iwan Kendal aja melu ya.
1: Ngeli di situ.
0: Ini Pak Hari ini muncul lagi ya. Halo. Salah satu perwakilannya ya. Yang cocok banget dengan image lagu-lagu seperti Rafika Duri barusan.
1: Titi DJ dan Rafika Duri.
0: Dengan hati tertusuk duri. Hatimu lagi tertusuk gak sekarang?
1: Enggak
0: kan? Alhamdulillah kalau gitu. Hati perutnya, Anda juga enggak ya?
1: Perutnya yang kayak tertusuk-tusuk nih.
0: Kok perutnya tertusuk maksudnya?
1: Keruak-keruak.

0: update di rute Pak Tenggo tadi yang perjalanan dari Solo ya, dari Solo dari Boyolali deng, dari Boyolali menuju arah Semarang ini sudah sampai mana Pak Tenggo?
1: Mas Yuda, Mas Jamal, saya mau ke Bondarjo, Mas Tawang. Oke. Okay. Exit tol Kaligawi gimana Mas ya? Lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Ini terakhir tadi ada Pak Mendra. Pak Mendra, exit tol Kaligawi ya kepadatannya masih normal saja. Iki juga aku yakin Pak Mendra udah sampai kantor sih di Sayung.
2: Lolos Kubro butuh waktu sekitar 10 menit ya Mas Yud Bang Jamal. Terima kasih.
0: Nah itu langsung dijawab tuh sama Pak Mendra. Merambatnya di Kubro 10 menit ya untuk putar balik di sana. Kemudian ada Pak Baskoro. Ini Pak Baskoro tanya, memberikan update jalur Demak arah Semarang ada truk mogok di sebelah kiri depan PT HIT. Merambat mesra sampai dengan minimarket yang di sekitar Morosari itu. Mas Yud, Mas Jamal, salam Jumat berkah.
3: Jumat berkah untuk Pak Baskoro.
0: Ada truk mogok juga di depan PT HIT Sayung. Coba lagi Pak Diki Harmanto udah ketemu belum tadi?
4: Halo, selamat pagi Kamar Asika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jama. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang pukul 7.40 sudah sampai exit tol Sayung. Nah, tadi saya keluar Kudus di Tanggulangin pukul 6.50 ya, kesiangan, karena tadi sebelumnya sudah sampai Tanggulangin dan ketinggalan dompet.
0: Jadi
4: wingi putar balik goro-goro motore trouble saya dompetnya carry. Ya wis, kalau yang ini kayaknya beneran telat nih sampai kantor. Tapi lalu lintasnya lancar kok, aman terkendali. Itu.
3: Oke.
4: Cuaca, wah, curah puadiang.
0: Oke.
4: Oke, sekian dulu. Terima kasih.
0: Bu Diki komentar apa Pak Diki? Telat tok bendino makane nek mangkat ki dicepakke ora hopa HP hopa HP hopa HP wae.
3: Sing penting mobilnya ora ketinggalan. Pajuk wis tekan nggone Trengguli, aduh mobilku ketinggalan.
0: Terus numpak opo? Terus numpak opo?
3: Mlaku.
0: Makane nek mangkat ki dicepakke, tangise gasik makane tangi kok awan terus ya makane telat terus to wingi. Wingi yo malah balik-balik gara-gara
3: mu. Wong kok lalinan.
0: Oh, kok kelalinan.
3: Wis kono. Cukup kan mangan brutu.
0: Mbahku, komentar gitu Pak Diki, komentar gak? Atau
3: mbahku mbiyen ngono ora entuk mangan brutu ndak lalinan.
0: Oh gitu. Itu tapi mitos kan atau fakta?
3: Ya, mitosnya orang
0: zaman dulu. Oh, ya udah kalau mitos.
3: Cukupian mangan brutu ndak lalinan.
0: Pak Rekisnya Raharjo.
5: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
3: Selamat pagi,
5: 732
3: Pak.
5: Meluncur dari Semarang Indah menuju Jepara via jalur konvet untuk sementara sampai TL Tanah Mas ramai lancar. Baik, 7.40 perjalanan dari arteri Yosudarso Semarang Indah menuju arah Kaligawe sampai Kali Tenggang aman, ramai lancar. Untuk di Yuten Kubro sudah terjadi ketersendatan sepertinya karena banyak truk besar yang mau masuk ke SPBU.
0: Oke.
5: Pak Tenun. 7.50 sudah lepas ya sekitar 10 menitan. Setelah itu, setelah jembatan tol Kaligawe, arah Demak, los.
0: Wah, ya sama kayak Pak Mendra tadi ya, 10 menit berarti Kubro. Baik itu yang dari pelabuhan ataupun yang dari tol Semarang ABC, podo. 10 menitan saja infonya. Thank you ya. Masih Pak Krisyan Raharjo. Betul, Pak Krisyan Raharjo, Pak Diki Harmanto, Pak Baskoro tadi. Itu untuk koridor Semarang Demak Kudusnya ya guys. Sementara masih baik, walaupun tadi kita dapat update terbaru ada truk mogok di depan PT HIT Sayung arah Semarang. Pak Danar juga perjalananku sudah sampai Juwana loh Ki. Ini Mas, tak kasih info. Oh, Rembang bahkan. Ki, tak kasih fotonya nih.
3: Tengah kota nih kok.
0: Tugu Pasar Rembang. Lalu lintas dari Pati, Juwana, Rembang, dua arah masih ramai lancar di tempat saya. Rasika FM masih terdengar dengan baik.
3: Di Rembang.
0: Terus pasarnya mana? Ini tugunya kan? Pasarnya mana Pak Danar? Belakang, kanan, kiri?
3: Jalan?
0: Betul.
3: Kita nggak hafal nih kalau...
0: Dari fotonya Pak Danar nih. Yes, dilanjutkan sampai dengan kawasan Pati, Rembang ya kawan. Sementara masih lancar arus lalu lintasnya tadi Pak Diki on the way dari Kudus. Cuma kalau kita bicara Kudus, lingkar Kudus ya guys, lagi pengacoran jalan.
3: Semarang ya.
0: Betul. Nah, di sekitar Simpang Jepang kawan Rasika.
3: Lewat kota dulu aja, kemarin ajakannya Pak Bowo lewat kota.
0: Kemarin kalau siang sampai sore itu biasanya yang antrenya sampai panjang hingga kawasan Ngembal, hingga Pantura, Kawarasika. Ada peningkatan mutu jalan di Jalan Lingkar Kudus ya, arah menuju Semarang dengan simpulnya di sekitar Simpang-Simpang Kudus. Makanya lalu lintasnya merambat Kawarasika sudah kurang lebih 3 minggu ini, berarti ini udah Jumat atau udah 3 minggu ini pekerjaannya. Ya, 2,5 minggu lah ya. Itu informasinya yang arah Semarang ya, Lingkar Kudusnya. Kalau yang arah menuju ke Parinya so far masih baik. Itu dulu informasi di jalur Semarang Demak Kudusnya ya kawan. Untuk kedua arahnya, saat ini kita geser dulu ke jalur yang lain. Ada Buru Lianti, aku mbak usul kapan-kapan Andi Maria Matalata.
3: Oh, udah sering
0: nanti kapan-kapan. Kapan-kapan ya. Pak Irsyad Ardian ini juga ngasih informasi di Kubro sudah ada kepadatan betul sampai nanti April 2027 ya. Kepadatan akan terus selesai. Terjadi, betul. Kemudian Pak Rindra Yusianto, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Prof. Rindra.
0: Masjid Mas Jamal, saya melaporkan dari BSB Village ke Banget Ayu, lanjut ke Universitas Dianuswantoro, lancar. Sampai Jalan ini. RM Hadi Subramijen, lancar. Masuk Tol Krapyak, ada sedikit perbaikan di tanjakan dekat LL Dikti atau di kilometer 425 itu, tapi masih lancar. Sampai ini sampai Banget Ayu, mau balik ke Udinus.
3: Oke.
0: Betul Pak Rindra. Ya ya betul Pak Rindra Yusianto, alhamdulillah ya, jadi dosen tamu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu di universitas, kalau aku melamar, aku sudah punya pengalaman jadi dosen tamu ya guys.
3: Assalamualaikum.
0: Tolong terima aku ya.
3: Assalamualaikum. Sinten nggih? Oh, Mas Yuda badhe napa Mas?
0: Badhe tamu.
3: Tamu dados napa
0: dados dosen.
3: Nggih pun lenggah riyen.
0: Ora kon ngajar malah kon lenggah.
3: Lenggah sik disuguhi.
0: Kasih lho.
3: Lho kok malah disuguhi warna-warna? Lah kan tamu.
0: Kemudian aku ada Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Pagi Kawarasika, start dari Solotigo, Gedang Anak, Jalan Gajah Mada Semarang, Pringapus, KIC, Bandara Ahmad Yani, Gedang Anak, balik lagi ke Solotigo. Jalur konven Solotigo, Gedang Anak lancar ya, dua arahnya. Merak Mati Bawen, ada bus mogok di lajur kanan setelah tanjakan, lanjut Gedang Anak ke Jalan Gajah Mada via Tol Ungaran, Eksi Jatingaleh. Juga situasinya masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Pak Ernawas Indu.
3: Nah, ini sampai mana?
6: Selamat pagi Mas Yuda, Jamal.
3: Pagi.
6: Update perjalanan seperti biasa sudah sampai Secang. Jam 7.38 kurang lebihnya tadi berangkat dari rumah jam 6.40, jadi ya 1 jam. Konsisten ya. Untuk lalu lintasnya lancar tadi. Ini kayaknya udah beberapa minggu deh, sampingnya Terminal Bawen itu setiap hari Jumat yang dari arah Salatiga kayaknya banyak terparkir ya, itu nunggu jam larangan truk atau gimana ya. Tapi kalau nunggu jam larangan truk, masa hari Jumat doang ya. Terus tadi ada obstacle satu itu di tanjakan Ketean seperti biasa, tuh di bawah pas sebelum tanjakan tuh ada truk nggak kuat sedang storing, kayaknya sih ada trouble dikit gitu ya. Untuk sisanya perjalanan lancar gitu, lanjut lagi sampai Mertoyo dan terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ernawas Indu. Perjalanannya di kawasan tanjakan Ketean ya. Ini ada truk mogok nih di tanjakan Ketean. Kayaknya beberapa hari ini Pak Ernawas Indu lapor di tanjakan Ketean selalu ada truk mogok ya guys. Kayaknya udah 2 atau 3 kali tuh dalam satu minggu kebelakang.
3: Nggak kuat nanjak itu hanya.
0: Tapi sementara lintasnya masih lancar ya kawan, di jalur Semarang menuju arah ke Bawen. Tadi ada kawan yang sampai Solotigo, terus juga ini dilanjutkan hingga Ambarawa Jambunya masih lancar. Nah, dari Ambarawa Jambu kita ke Suramadu, mau nggak?
3: Ya, jauh sekali
0: nih. Ada Pak Agus Rianto nih.
3: Gimana nih, Jawa Timur?
7: 7 lebih 37 menit. Situasi terkini di jembatan Suramadu, sisi Surabaya menuju Bangkalan. Lalu lintas secara umum ramai lancar. Untuk pengendara motor masih banyak yang masuk ke jalur mobil, terutama yang dari sisi Bangkalan menuju Surabaya. Cuaca sangat cerah, walaupun di puncaknya Suramadu masih terlihat kabut. Demikian Agus Rianto melaporkan dari
8: Rasika FM. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
9: Baik guru.
8: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, guru. Kamu kenapa?
9: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
10: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Jam 8 pagi, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Ramainya kawasan Blok Gajah Mada atau Blok GM sebagai destinasi tongkrongan baru di Kota Semarang mulai memicu persoalan pemanfaatan ruang publik. Sejumlah pelaku usaha diketahui nekat menempatkan meja dan kursi di atas trotoar sehingga dikeluhkan oleh para pejalan kaki. Menindaklanjuti laporan warga, Satpol PP Kota Semarang langsung melakukan penertiban dan memberikan teguran keras kepada para pemilik usaha kuliner di kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Semarang Kusnandir menegaskan pihaknya tidak melarang masyarakat membuka usaha, namun meminta untuk tidak merampas hak fasilitas publik. Jika tindakan tersebut masih terus diulangi, petugas akan mengambil tindakan tegas berupa penyitaan barang dagangan. Citra Pasar Johar Semarang sebagai pasar tradisional kini mulai berubah. Pasca revitalisasi, kawasan cagar budaya ikonik ini berubah menjadi destinasi wisata kuliner populer yang ramai dikunjungi anak muda maupun wisatawan. Di lantai satu, pengunjung bisa menikmati kuliner kekinian seperti kedai kopi dan ketan susu. Sementara di lantai dua tersedia kuliner legendaris seperti sate kambing hingga soto Pak No dengan harga mulai Rp9.000. Salah seorang pengunjung, Nindya, menilai perpaduan konsep modern dan tradisional ini menjadi gebrakan baru yang efektif memutar roda ekonomi. Sehingga Pasar Johar kini tidak hanya menjadi pusat perdagangan, tetapi juga berkembang sebagai ruang publik dan destinasi wisata andalan Kota Semarang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Terima kasih semuanya ya, hari Jumat ini situasi masih lancar ya, sekali lagi landai arus lalu lintasnya, kepadatan-kepadatan ya tetap ada, cuma kepadatan-kepadatan yang masih masih kecil lah bagi Anda, betul.
1: Dua aja. Yang ada cukup panjang 5 menit 10 menit hanya di Brangsong ya.
0: Kendal, betul Kendal. Sekali. Cuma ini tadi kita dapat info dari Pak Eka Widiono ya, di depan Lulu Indonesia Sayung. Informasi sementara di Sayung tadi menjelang jam 8 kita dapat update ada truk mogok Kawa Rasika.
1: Di depan Lulu Indonesia.
0: Truknya sih di depan PP Hit sih sebenarnya.
1: Oh iya, ini warnanya hijau juga sama yang di Kendal nih. Hmm. Warna hijau dan juga truknya besar.
0: Betul sekali. Lulu sama Sayung apa sebelahan?
1: Nah, itu kok nggak hafal ya?
0: Nggak hafal juga ya. Pokoknya intinya tadi kita dapat info merambat ya kawan di kawasan Sayung itu karena ada truk mogok kawan yang arah menuju Semarang. Soalnya tadi terakhir kita dapat update tuh kepadatannya sudah sampai sekitar minimarket di Morosari sana, pertigaan Morosari. Makanya lalu lintasnya merambat. Sementara itu ya jawabannya Pak Eka Widiono, ada truk mogok ya update-nya di kawasan Pantura Sayung yang arah menuju Semarang. Oh ini kalau katanya Wendy Yuwono Lulu kan setelah jembatannya pun.
1: Oh Lulu setelah jembatan.
0: Berarti sebelum PT Hito. Ya kalau gitu mantap. Ya itu ya Kawan Rasika, ada truk mogok di Pantura Sayung yang arah menuju ke Semarang Kawan Rasika. Ini tadi merambat kalau aku lihat dari atensinya Pak Eka Widiono ya kurang lebih sama sih.
1: Padat merayap ya.
0: Sama kayak tadi Kawan Rasika merambatnya sampai dengan sekitar jembatan itu.
1: Jembatan sebelum Sayung ya.
0: Betul. Nah ini Pak Andika sudah sampai Jeporo. At least total Semarang loss. Jeporo lancar ya, loss katanya Pak Andika. Terima udah kasih, sampai ya. Jeporo
1: pagi. Penumpangnya sudah diturunin, langsung jajan Pak.
0: Langsung jajan kerja.
1: Langsung kerja.
0: Jajan.
1: Ya kan sarapan dulu atau tadi sudah ada ini dikasih pernak-pernik dari penumpang.
0: Pak Muhammad Karis ngasih info ini di Pantura Trengguli kawan.
1: Ada
0: truk nabrak pohon. Truk atau mobil? Truk.
1: Truk. Gudi.
0: Oh ini tapi Trengguli dalam ya?
1: Iya di dalam dan truknya pun di badan jalan.
0: Trengguli dalam atau jalur yang sudah masuk ke arah Jeporo, tidak di Pantura ya sekali lagi.
1: Jalur utama Pantura.
0: Betul, tidak di Trengguli Pantura ya ini kalau aku lihat dari videonya Pak Karis.
1: Jadi badan jalan itu di nabraknya ya.
2: Ya ampun.
0: Oke, syukurlah kalau gitu aku naik us kerungu Trengguli gitu bayanganku ya Pantura makanya.
1: Di dalam sana kok.
0: Ternyata di kawasan Jalan Raya Trengguli yang arah masuk ke Jepara ya sudahan tidak di Pantura, ini ada truk kontainer nabrak pohon posisinya menghadap jalur arah Jeporo. Sudah mulai tersendat sedikit di sekitar Bangju arah Mijen menuju arah Semarang. Progres perjalanan saya dari Mijen Demak ke Semarang cuaca cerah.
1: Oke, terima kasih Pak Muhammad.
0: Ini juga koyone Pak Krisna Raharjo nanti bakal ketemu di paling.
1: Nih, Pak Krisna.
0: Ada truk nabrak pohon.

0: Pak Christian Raharjo tadi kok ini terakhir
1: di
0: sampai
1: dalam Demak. Terengguli arah ke Mijen, Pak.
0: Betul sekali. Lalu lintasnya merambat masihan, belum macet katanya Pak Muhammad Karis di jam 8.00 tepat. Pak Bagus Aditya.
2: Selamat pagi pun, selamat pagi pun Jamal. Ikut urun rembuk ya masalah di Gajah Mada ya. Di Gajah Mada sebenarnya itu masih belum seberapa. Masih ada tempat yang lebih ruwet, lebih semerawut dan menggunakan fasum. Gimana Jal?
0: Gimana?
2: Di Cogosari. Nah, ya. Gajah Mada kan mungkin hanya berlangsung setiap Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nah, kalau Trogosari itu hampir setiap hari Mas Yuda, Bung Jamal. Mulai TL Trogosari itu ke kiri sampai di ujung Trogosari paling ujung. Itu, ya? Waduh, kalau kita mau ser-seran, mau ijir-ijiran itu Trogosari itu lebih komplek Mas Yuda. Dan itu setiap hari. Begitu masuk Trogosari sudah diruwetkan dengan konter-konter seluler yang notabene-nya SPG-SPB-nya itu menawarkannya di tengah jalan. Nah, satu, masuk gerbang Trogosari, aduh, itu trotoar berubah fungsi jadi bakul-bakul Mas Yuda Bung Jamal. Itu lebih komplek, lebih ruwet daripada Gajah Mada, tapi yang di apa permasalahan kok cuma di Gajah Mada? Nah, itu kan jadi menjadi tanda tanya. Coba Mas Yuda Bung Jamal lewat Trogosari, Pak, gedek-gedek. Apa namanya? Ketika kita mau beli sesuatu di ruko, itu kan ruko ya. Itu parkirnya aja susahnya minta ampun karena sudah tertutup sama bakul-bakul penjual macam-macam ada. Ya enggak saya sebutkan ya semuanya berbagai macam penjual. Itu mepet di trotoar. Padahal fungsi trotoar atau itu untuk pejalan kaki, tapi sudah beralih fungsi pol sampai di ujung sana. Nah, kalau gitu padahal di sebelah itu ada kantor kelurahan. Nah, berarti kan kelurahan sudah tidak mumpuni. Pernah suatu ketika saya lewat ada patroli bubar, sepi Mas. Dijaga sama Satpol PP sepi. Tapi begitu Satpol PP-nya pergi, balik lagi ke situ. Aduh, wes. Angel-angel. Itu salah satu contoh yang di Kota Semarang di Trogosari. Monggo Mas Yuda Bung Jamal bisa buktikan kalau mau lihat sendiri kondisi di bumi Trogosari sebelah kiri jalan itu, wes. Berbeda sama tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu enggak ada bakul jualan di atas trotoar di pinggir, enggak ada masih sepi. Tapi begitu menginjak tahun 98, 2000, nah itu mulai bermunculan. Satu-satu-satu akhirnya penuh. Enggak tahu dari mana. Dulu sempat dibikinkan Kujasera di ujung pasar Suryo Kusumo. Tapi ya akhirnya pada balik ke lokasi tersebut. Karena lokasi Pujasera di Pujasera di pasar Suryo Kusumo itu tidak mumpuni. Takut kalau pedagangnya tidak laku. Gitu Mas Yuda, yang jadi pertanyaan kok kenapa di cuman di Jalan Gajah Mada doang. Padahal sudah banyak komplain, sudah banyak masukan, tapi ya enggak tahulah namanya birokrasi. Begitu Mas Yuda Bung Jamal sedikit sharing dan sharing. Matur suwun, selamat pagi.
0: Matur suwun, selamat pagi juga Pak Bagus Aditya. Kawasan Trogosari sudah istilahnya
1: kami juga
0: sudah piye ya, dagang kompleks kan, betul lah. Angkat tangan juga kok ini. Makanya sampai masalahnya hingga bertahun-tahun kan juga istilahnya dalam tanda petik para petugas-tugas dan juga pejabat-pejabat masih belum bisa menyelesaikan toh situasi di sana karena sangat rumit sekali dan ramai sekali di sana. Nah, sementara kenapa di Blok Gajah Mada kemudian jadi sorotan ya karena masih bisa
1: mumpung durung ngomrong-ngomrong ya.
0: Betul sekali. Mumpung ayam, dalam tanda petik masih belum kompleks seperti yang di Trogosari kayak ceritanya Pak Bagus barusan. Mari matur suwun ya Pak Bagus Aditya untuk atensinya. Pak Tri, oke, matur suwun Pak Tri, informasinya. Pak Ipung.
3: Selamat pagi Mas Judabun dan Bung Jamal.
0: Selamat pagi.
3: Di Jumat pagi penuh berkah ini, update terkini dari jalur alternatif Pasar Waru Meranggen ke arah Genuk Banjardowo saat ini terpantau ramai lancar, didominasi oleh volume kendaraan roda 2 yang menyemut ribuan, mengular dan menuju kota Semarang dari daerah Demak dan sekitarnya. Untuk arus baliknya dari yang Banjardowo ke arah Waru masih landai saja. Ini masuk di lampu tel Genuk. Saat ini terpantau padat merayap, Mas. Karena pertama memang faktor volume kendaraan. Yang kedua juga setelah lampu TL ini ada anggota kota ya yang menaik turunkan penumpang sehingga lalu lintas di belakangnya hanya bisa mengikuti, Mas, tidak bisa menyalip karena di jalur sebelah kanan padat merayap oleh truk-truk besar dari Genuk menuju Kaligawi. Saat ini masih terpantau padat merayap. Untuk cuaca saat ini cerah di Jumat pagi ini. Demikian update terkini dari jalur Kaligawi dan sekitarnya. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ipung, udah mulai ramai kendaraan-kendaraan ya kan melintasi Genuk arah Terboyo. Tadi masih ada info di bawah jam 8 ya, ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar ini.
4: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Pagi.
4: Akhirnya bisa menyapa dengan armada sendiri ini ya. Berangkat ke arah Kendal, Kaliwungu dan sekitarnya. Pukul 7 lebih 44 menit ini meluncur dari Kaligawi. Untuk lalin di sebelah Kaligawi kedua arah terpantau ramai lancar ya. Tidak ada ketersedatan. Selanjutnya ke arah Kendal via jalur utama Pantura, gimana pun infonya. Apakah ada tersendatan?
0: Kalau arah barat nggak ada sih. Arah barat sementara nggak ada, Pak.
1: Arah timurnya aja di Brangsong.
0: Betul, cuma Brangsong aja tadi yang merambat karena ada truk. Mogok, Pak Ardinian.
5: Kira-kira pintu gak ada truk gaji dan di dekatnya TL Pucang Gading arah ke timur ke Meranggen. Lalu lintas masih lancar.
0: Oh, masih lancar. Oh iya, ding, tadi kita dapat atensi dari Pak Dono ya. Di Meranggen.
1: Meranggen.
0: Pak Adi, tapi truk tankinya masih enggak? Kan tadi yang disampaikan truk yang ganti ban tuh. Soalnya tadi ada dua, aku mencatat laporannya Pak Dono Nugroho di Meranggen, arah menuju Gubuk. Yang pertama truk tanki mogok, yang kedua truknya yang ganti informasinya ban. Ganti ban ini disampaikan oleh Pak Ardi. Suwi ya, sekolah jam 6.30 sampai jam 8 lebih.
1: Ganti ban. Karo ganti opoliane ya.
0: Pak Adre Purwodadi, tapi lantasnya masih lancar itu yang paling penting ya di ya, Meranggen. Betul.
1: Masih lumayan lancar pagi hari ini.
0: Betul. Pak Adre, Mas YP, Mas YP, Salatiga Semarang ya. Aku sudah sampai Tuntang, lalu lintas lancar, cuaca cerah, hawanya adem banget.
1: Tuntang lewat Dungjati ya tadi ya, Pak ya.
0: Salatiga Semarang.
1: Salatiga Semarang.
0: Perjalanan sudah sampai Tuntang, lalu lintas lancar nih, hawanya dingin banget katanya Pak Adre. Sehat selalu semuanya ya. Salam dari Andre 1199 Dukun.
1: Dukun.
0: Pak Zuhri Al-Bukhari.
6: Selamat pagi Mas. Selamat Yuda pagi, Mas Jamal.
1: Bang YB.
6: Dari Ungaran sampai Serondol lancar ki. Ya biasa banyak truk pasir. Terus masuk tol masih banyak truk pasir juga. Terus interchange yang mau ke Jatinyala ya dari atas itu busuk-busuk. Jam gede juga pada parkir masih diopiak-opiak sama petugas tol gitu.
0: Oh keren ya udah. Ya, nah, itu tetap ada penindakan tol.
1: Iya nih kayaknya.
6: Itu masih Mas Jamal. Ini sudah ke arah Kendal gitu. Terus cuaca cukup cerah sekali. Tol pinggir-pinggir sudah kelihatan mulai coklat karena rumputnya habis dibabati ya. Garing. Apakah ada ketersendatan selain Brangsong? Tapi Brangsongnya yang arah ke timur juga. Jadi semoga arah barat lancar. Gitu.
1: Masih lancar.
0: Udah lancar.
6: Terima kasih Mas Yuda, Mas Jamal. Sehat iya. Selalu, sukses sehat selalu.
0: Amin.
6: Mas Yuda, Mas Jamal yang di truk mogok Brangsong itu ya, yang dari Semarang juga agak tersendat karena banyak yang putar balik di belakang truk mogok itu ya. Lah kondisi yang dari Kendal ke arah Semarang kan juga padat mas, akhirnya juga nggak bisa langsung muter mulus kan, ya menyebabkan ketersendatan deh akhirnya.
1: Untuk puternya.
6: Tapi yang dari barat ini itu momen ya. Sudah sampai lampu merah juga ya mas. Lampu merah jalan lingkar loh mas. Oh lebih panjang lagi ternyata mas. Oke ini, panjang mas sudah mas Jamal. Okay. Yang dari Kendal masuk ke Semarang ya.
0: 10 menit ya kawan.
6: Ini sudah cukup panjang. Ah ini sudah sampai apa tadi jenis?
1: Loh apa?
6: Apa tadi?
0: Ketigaan Ketapang lah
6: Facebook. Ya. Sampai sini mas, sampai futsal, hampir sampai futsal. Futsal bare.
0: Futsal nanti mereka pergerakan Ketapang lah pokoknya ya.
1: Nah, kita lagi gelagap-gelagap kangelan sampai nanti sampai nanti.
6: Arah Kendal juga hati-hati semua pokoknya.
0: Oke.
6: Matur nuwun.
0: Monggo kalau mau Anda tetap ikut antre ya. Koyone kok Pak Juri Al-Bukhari menjelaskan ini kayak heboh dan medeni banget gitu ya Kang Warasika.
1: Sampai enti sampai.
0: Betul.
1: Enti, sampai
0: tapi kalau untuk secara waktu ya 10 menitan aja 10 kok.
1: 10 menitan dan Pak Juri Al-Bukhari kan barusan lewatnya ya mungkin sudah agak berkurang sampai dengan siang ini.
0: Jadi karena ditambah juga di atas jam 8 truk-truknya sudah pada mulai berjalan.
1: Berjalan dan juga para pekerja-pekerjanya yang naik motor tadi sudah berkurang. Mungkin agak berbeda situasinya dengan yang tadi.
0: Sekitar 10 menitan ya kawan. Tadi ketika di bawah jam 8 sih masih di bawah 10 menit, tapi sekarang sudah 10 menit lebih. Antriannya 10 sampai 13-15 menitan.
1: Yang motor-motor berganti dengan mobil-mobil gede-gede nih.
0: Yes, betul
1: sekali. Sudah boleh masuk.
0: Ini Pak Aci juga ngasih info, Mas Yud, Om Jamal, saya dari Pantura Sepiring ya ini, yang dari arah Weleri ke Kendal agak terhambat karena ada truk trouble persis di lampu merah sehingga menghambat laju di lampu merahnya, katanya Pak Aci dari kawasan Sepiring.
1: Sepiring arah Weleri.
0: Betul, dari kawasan traffic light Sri Agung Sepiring yang dari Weleri ke Semarang itu ada truk trouble. Berarti di Kendal ada dua nih, satu di Brangsang, satu di Cepiring, arah Semarang semua ya.
1: Iya nih.
0: Ini suka ngerasi update terbaru di
1: tambah
0: Kendal
1: satu,
0: ya.
1: Tambah satu lagi nih.
0: Tambah satu truk mogok ya, di Pantura Kendal. Di
1: Agung Cepiring yang arah Weleri, arah Kendal.
0: Arah Semarang.
1: Iya.
0: Cepiring arah Semarang dari Weleri, kemudian yang kedua di Pantura Brangsang arah Semarang.
1: Arah Kendalnya terhambat.
0: Betul. Kalau Anda mau, tadi kan kawan-kawan ada yang mau ke Batang Pekalongan ya, kalau ke baratnya sih lancar semua. Tidak terimbas Cepiring sama di Brangsangnya itu yang merambat karena truk mogok. Pak Ayub Ashari, selamat pagi Rasika, update truk mogok juga ya yang di Pantura Demak Semarang depan PT Lulu Indonesia tadi sekitar Sayung sudah enggak ada.
1: Oh, syukurlah.
0: Saya tadi lewat jam 8.15 cuma merambat aja di U-turn kok. Namun maju sedikit depan PT Lulu ada mobil
1: yang menabrak pohon.
0: Bukan, kosek toh. Namun maju sedikit ada di depan setelah PT Lulu Indonesia terdapat mobil ARV putih trouble di depan PT Etercon Pharma di lajur sebelah kanan. Maju lagi ada truk berhenti di depan PT Hitsayung di lajur sebelah kiri. Begitu infonya. Saya dari Genok mau ke Paramount Village lanjut Gunung Pati.
1: Nah,
0: apakah ada ketersendatan? Ketersendatan berarti ya sementara Genoknya itu tadi aja Pak Ayub.
1: Kalau di Paramount Village dan seterusnya kayaknya belum ada informasi ketersendatan Pak.
0: Sementara ya kalau siang hari ini jam 8 gini ya merambatnya di Genok Pak. Tadi laporannya Pak Ipung sudah sampai pertigaan Genok tuh. Pertigaan Genok, pertigaan Gebanganom, Padiraya tuh.
1: Kali gawe mungkin agak sedikit padat Pak. Karena tadi ada apa namanya banyak kendaraan yang putar balik di seputaran Genok.
0: Betul sekali, setelah itu lancar Pak Ayub, cuma Genoknya saja nanti mulai dari pertigaan Genok ya antreannya. Nih Pak Krisyan Raharjo nih udah sampai mana nih?
7: Baik 18.13 untuk posisi dari Kali Gawe Genok Sayung sampai Onggorawe ini sudah hampir sampai Lingkar Demak, ramai lancar.
0: Oke. Nah ini Pak Kodri juga ternyata menuju ke arah sana pun.
1: Oh banyak.
0: Nih dari Ungaran Banyumane tidak ada tantangan dan banyak kontestan.
1: Tidak banyak kontestan. santai dan lancar.
0: Yes, saya minta lagu ah, As Long As You Love Me ya. Nah, enggak ya Kutut Manggung enggak apa-apa.
1: Kutut Manggung, aduh.
0: Turunan tol Tembalang sudah lancar lah ya. Bukan sudah lancar sih, lancar pagi ini.
1: Iya. Yeah. Udah kemarin ya terus udah trauma ya. Satu jam.
0: Lah piye antrene sak jam kok.
1: Aduh lagi sampai awan iki piye iki.
0: Tapi ternyata untungnya kemarin sampai jam 9.15 itu sudah
1: bisa ditarik ya.
0: Nah, ini situasi di U-turn Kubro ya. U-turn Kubro kalau dari beberapa kawan tadi butuh waktu 10 menit. Pak Kodri apakah juga sama?
1: Sama U-turn Kubro bagaimana karena putar baliknya, Pak?
0: Ini di U-turn Kubro Kali-kali. Memang padat menjelang di titik U-turnnya.
1: Yang enggak merayap.
0: Yes. Karena kalau aku lihat dari atensinya Pak Kodri dari video yang kedua sama yang ketiga ya sekitar 5 sampai 10 menitan sih.
1: Hati-hati pelan-pelan aja tapi tetap bisa untuk berjalan.
0: Yes. Kawan, ada hari peringatan baru loh. Nanti tanggal 13 Juli 2026, which is besok Senin.
1: Ya itu.
0: Pemerintah menetapkan 13 Juli sebagai hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
1: Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
0: Melalui keputusan Menteri Kebudayaan nomor 135 tahun 2026, penetapan ini menjadi bentuk pengakuan terhadap keberadaan penghayat kepercayaan sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon minggu ini kepada Presidium Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia atau MLKI di Jakarta kemarin Senin 6 Juli 2026.
8: Dipilihlah pada tanggal 13 Juli karena pada rapat pada hari itu rapat-rapatnya nggak panjang ya, memang rapat-rapatnya hanya 2 jam 1,5 jam tapi memang para tokoh-tokoh bangsa ketika itu kalau berargumentasi itu efektif, efisien dan tajam karena mereka ini adalah juga para intelektual termasuk dalam hal ini adalah Wongso Negoro ini juga seorang intelektual yang menyematkan kata kepercayaan itu pada tanggal 13 Juli dan menjadi bagian yang penting di dalam pengakuan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini menjadi pengingat kita semua bahwa Indonesia dibangun di atas fondasi keberagaman, toleransi, penghormatan terhadap martabat setiap warga negara dan tadi ya yang berulang kali disebut negara hadir untuk memastikan bahwa setiap warga negara mempunyai ruang yang setara menjalankan keyakinan, melestarikan tradisi, mewariskan nilai-nilai luhur kepada generasi penerus dan hadirnya ketetapan ini juga sebagai komitmen pemerintah dalam rangka melayani pemenuhan hak bagi penghayat kepercayaan.
0: Fadlizon mengatakan penetapan hari kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menjamin hak masyarakat penghayat kepercayaan sekaligus memperkuat penghormatan terhadap keberagaman di Indonesia. Bentuk hadirnya pemerintah untuk memastikan setiap warga negara memiliki ruang yang setara untuk menjalankan keyakinan, tradisi, serta nilai-nilai luhur kepada generasi selanjutnya, maka ditetapkan berdasarkan rapat dengan berbagai pihak dan juga tokoh serta akademisi 13 Juli 2026 adalah hari ketuhanan yang Maha Esa. Tapi satu yang perlu ditekankan, tidak tanggal merah ya. Karena komentarnya jalo tanggal merah, tidak ada cuti tanggal
1: bersama.
0: Merah. Betul sekali ya. Hari peringatan tanggal 13 Juli 2026 besok hari ketuhanan yang Maha Esa, tidak tanggal merah ya sekali lagi Bapak Ibu semuanya.
9: Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan.
10: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan.
11: Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
12: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
11: Toko Emas Super Masif Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
12: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masif sekarang menjadi lebih baik.
11: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
12: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
11: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
12: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
11: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masif Pekalongan.
12: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
11: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
13: Hanya di Supermase.
14: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
15: Baik guru.
14: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
16: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
14: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
15: Aduh guru,
14: kamu kenapa?
15: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
16: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyo pengantin anyar.
6: Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner. Sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik. Dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi. Dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM. Karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Kelana Kota Rasika.
9: Kota Perkabupaten dan juga Pemalang, jalur tol Semarang Batang juga kedua arahnya sangat-sangat landai untuk akses Anda menuju dan ke Pekalongan, Semarang ataupun sebaliknya. Nihil informasi kepadatan oleh antrian-antrian yang signifikan Ngawar Rasika. Ya cuma di Kendal itu tadi aja. Ada dua lokasi truk mogok ini di kawasan Kendal.
10: Arah Semarang semua ya.
9: Arah Semarang semua betul. Satu di Cepiring, satu di Pantura Brangsong Ngawar Rasika. Merambat tuh kedua titik tersebut imbas truk mogok. Tapi selain itu lancar. Yang lagi ramai di Pekalongan adalah kemarin kawan Polres Pekalongan mengungkap perkembangan kasus tewasnya pemuda yang di Karang Dadap ya Ngawar Rasika, yang jadi perhatian dan juga sorotan hingga media sosial. Polres Pekalongan terus mendalami kasus kematian seorang pemuda yang ditemukan dengan luka, mohon maaf, di bagian leher di Desa Kebonsari, Kecamatan Karangdadap, dan sampai dengan saat ini polisi belum menyimpulkan tewasnya Daniel Faza sebagai kasus pembunuhan karena masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Yusuf mengatakan sejak menerima laporan pada Minggu 7 Juli kemarin, Polres Pekalongan sudah melakukan olah TKP. pemeriksaan saksi-saksi, serta berkoordinasi dengan tim forensik. Dan untuk hasil nanti akan disampaikan menyusul. Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat mengatakan salah satu barang bukti yang menjadi fokus pemeriksaan adalah satu buah pisau yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut. Barang bukti tersebut akan diuji secara laboratoris untuk memastikan adanya bercak darah ataupun DNA yang ada di pisau tersebut, dan total sudah memeriksa 7 orang saksi untuk mengungkap kronologi kejadian tewasnya seorang anak muda berusia 21 tahun bernama Daniel Faza yang ditemukan luka di bagian leher di Desa Karang Dadap, Kabupaten Pekalongan, yang sampai dengan saat ini masih jadi perhatian oleh banyak sekali netizen dan juga warga net mengenai kasus meninggalnya seorang pemuda di Karang Dadap, Pekalongan tersebut. Sekali lagi, situasi di Pekalongan, Batang, Pemalang lancar ya.
7: Karang Jompo lancar ya.
9: Oh, Karang Jompo ya lancar. Ya.
7: Karang Dadap ada peristiwa, Karang Jompo aman Pak ya.
9: Man.
7: Selamat pagi untuk warga Karang Jompo, Pak Agus Soro pagi ini. Apa kabar?
9: Oh ini Pak Aswahar juga ngasih informasi di Kubro ya Kawan Rasika.
7: Sudah sampai Kubro nih.
10: Baik, Bu Jamal dan Mas Yuda.
7: Oke.
10: Okay. Serta Kawan Rasika 742 di bawah jembatan Tol Kaligawe tanpa hantu lancar. Namun kelihatannya ya lancar lah, ini juga lancar. Jadi juga lancar Pak. Tapi sempat ada penumpukan di sana ya. Yang menuju ke kota kelihatannya ada penumpukan
7: lebih padat ya.
10: Itu ya di depan pintu air Seringin atau pintu air itu ya. Kok Seringin. Tegang. Terus dari Tergoyo nampak terpantau masih lancar ya. Sebenarnya kita mau perbaikin drone ya Mas ya. Oh ya di situ tersedat datanya itu yang ke itu di situ itu Pak Taruna apa itu. Itu sudah terhenti. Demikian yang kita sampaikan di bawah Tol Kaligawe terpantau masih lancar. Demikian dari bawah jembatan Kaligawe Astuar, moga berkah, tetap semangat dan tetap fokus sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Aswahar persis apa berhenti di bawah jembatan Tol Kaligawe loh ki Pak Astohar guys.
10: Jamaah dan Mas Ida, kita di depan Pasar Kubro ya. Di sini terjadi penyendatan ya, terutama yang dari pelabuhan kan ketemu di sini ya, ini menyumpel di sini. Jadi tersendat di sana sudah kenceng lagi ya. Dari utara kenceng ya, cuman terhenti di sini. Bahkan ada yang itu, oh ya bukan dia, bukan parkir ya, memang tersendat.
9: Antre tadi masuk SPBU Pak.
10: Seperti ini info lanjutan teman-teman, itu nampak di sana juga banyak mengantri. Seperti itu tambahannya. Okay. Kembali ke studio.
9: Baik, informasi yang tadi terakhir dari Pak Christian Raharjo pada mau ngantre
7: masuk SPBU
9: Pak, itu kendaraan-kendaraan di depan SPBU Kubronya yang kelihatan dari seberang rutenya Pak Aswar kok opo kayak kok domandek kabeh truknya kayak. Betul. Informasi sementaranya itu update-nya Pak Astohar. By the way guys, kita udah dapat info ya. Tadi yang di Jalan Arterio Sudarso kan sudah mulai ada pembongkaran titik median jalan tuh.
7: Ya.
9: Informasinya, nah kita dapat update untuk kegiatan pekerjaan jalannya itu mulai tanggal 10, which is hari ini, 10 Juli sampai dengan 10 September 2026.
7: Wah, 4 bulan nih.
9: Betul.
7: Ini Juli, Agustus, September.
9: Akan ada peningkatan mutu dan juga kualitas jalan di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang yang berlangsung dari 10 Juli sampai dengan 10 September 2026 yang akan dikerjakan oleh BPPJN Jateng DIY. Titiknya itu mulai dari depan Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai dengan SMK Nasima. Dari titik tersebut ya sampai dengan SMK Nasima Kawarasika untuk titik dan juga ruas yang akan dikerjakan di Jalan Arterio Sudarso ya Kawarasika. Jadi mulai dari sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat itu berapa ya? 1 km ada nggak sih menurutmu? Lebih?
7: Kira-kira berapa ya? Masalahnya jarang lewat. Kalau 1 meter sih ada ya, Bungan?
9: 1 kilometer.
7: 1 kilometer adalah.
9: Oke. Okay. Itu ya kawan, dari sekitar Rumah Sakit Samsu Hidayat sampai SMK, dengan SMA Nasima, pekerjaan ruas jalan yang akan dikerjakan Ngawarasika. Makanya mulai hari ini Ngawarasika itu ada beberapa titik median jalan yang dibongkar dan sudah ada alat-alat berat tuh pada standby di sana.
7: Dan kawan-kawan sudah siap di sana.
9: Betul. Oh, ini kalau katanya kawan Rikas, betul pun 1 kilometeran. Satu kilometeran ruas berarti kurang lebih ya, kurang lebih nanti untuk detailnya kita tanyakan lagi ke kawan-kawan di BPPJN. Tapi untuk pekerjaan di Jalan Arterio Sudarsonya sekali lagi sudah ada jadwal dan rilis kalau pekerjaan akan dimulai 10 Juli hingga 10 September 2026 yang di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Mumpung ini ya, ada kawan kita tadi yang membahas kubro, Pak Sohar. Mumpung bahas kubro sisan ya, di jalur yang sama, di Jalan Arterio Sudarso, Kota Semarang. Bu Heni Novi, terima kasih sudah menemani perjalananku. Jam 8.32 sudah sampai kawasan Industri Candi, sudah sampai kantor, lancar semua.
7: Selamat bertugas, terima kasih.
9: Matur,
7: salam gaspol.
9: Pak Afan Gafar.
11: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Pagi ini hari Jumat 10 Juli ya, pukul 8.15 menyapa dari Taman Pertigaan ABC Salatiga. Situasi pagi ini terpantau lengang, lancar, sepi ya, termasuknya nggak terlalu ramai. Menyapa saja dari Kota Salatiga, Mas Yuda Bung Jamal. Cuaca cerah, Mas Yuda Bung Jamal. Ngoten mawon, Mas Yuda Bung Jamal. Sehat selalu, Mas Yuda Bung Jamal dan kawan-kawan Rasika.
9: Amin.
11: Terima kasih, matur suwun.
9: Ya wis tuh ya, ada dua versi tuh Semarang Salatiga. Yang satu sudah sampai KIC, yang satu sudah sampai mana, Bung?
7: Yang satu sudah sampai di
9: Salatiga-nya,
7: berarti bolak-balik.
9: Lah ya wis, Bu Heni Novi lancar, Pak Afan Gafar lancar ya, Semarang Salatiga dua arah lancar.
7: Yang penting aja lewat kendal sih.
9: Ya kenapa ke kendal? Nah,
7: tadi ada yang mogok sedikit. Mosok Bu Heni Novi arah motor kendal.
9: Kawan, kita juga dapat informasi dari Pak Iwan Susanto dari PPK 31 BPPJN Jateng DIY. Nah, ini mengenai pemeliharaan jalan di Jalan Lingkar Demak. Ya, ki yang setiap siang marak ke
7: Rata,
9: betul, terutama kemarin.
7: Sampai Lingkar Demak, iya betul nih.
9: Kegiatan di, ya betul lah yang ngasih info Pak Iwan. Nah,
7: iya, ya.
9: Pak Iwan Susanto ngasih info, Kawan Rasika, kegiatan peningkatan atau pemeliharaan jalan di Jalan Lingkar Demak arah Semarang akan berlangsung sampai dengan Sabtu malam. Lanjut Senin 13 Juli 2026, pekerjaan akan dilanjutkan hingga Jembatan Konang atau Lingkar Demak, tapi yang arah menuju ke Kudus. Oh, berarti fokusnya berarti masih di jembatan ya Pak Iwan Susanto ya?
7: Dekat jembatan itu, dekat apa namanya?
9: Apa?
7: Makam.
9: Jembatan ya, Bekonang ada, toh.
7: Ini kok ada yang panjang banget di bawah ini apa nih?
9: Berarti fokus pemeliharaan jalannya ada di area jembatan, Pak Iwan. Satu di jembatan Kadilangu, setelah jembatan Kadilangu nanti geser ke jembatan Bekonang.
7: Jembatan Konang aja nggak pakai be.
9: Loh, kawan-kawan nyebutnya ada be-nya kok.
7: Jadi jembatan Konang.
9: Iya, penyebutan karena, aja.
7: Kalau Bekonang itu soalnya di daerah Solo.
9: Mana?
7: Bekonang itu Sukoharjo.
9: Oh.
7: Jembatan
9: okay,
7: Konang.
9: Oke, okay, oke. Okay. Nah, ini Lingkar Demak ya kawan. Pemeliharaan di jembatan Kadilangu Lingkar Demaknya masih berlangsung sampai besok hari Sabtu. Dan nanti Lingkar Demak masih akan ada pekerjaan lagi, yaitu geser ke jembatan Konang.
7: Ini arahnya masih sama atau arah ke sebaliknya nih?
9: Yang Kadilangu.
7: Kadilangu.
9: Yang Kadilangu udah geser arah Semarang aja kemarin. Arah
7: Semarang, ya. Untuk Anda yang mau lewat, ya lewat kota dulu sementara, seperti arahan kawan-kawan.
9: Betul sekali. Matur suwun Pak Iwan Susanto laporannya. Ini langsung dapat timeline pekerjaannya nih di Jalan Lingkar Demak yang arah menuju ke Semarang. Pak Agus Purwanto.
12: Lewat 3 Semarang ya. Sudah
7: sebentar,
12: lalu
7: terus
12: lancar, cuaca
9: cerah. Gimana
7: ini Pak?
9: Panjangan
7: gimana sih? Jati ya nanti ya. Lanjutan.
9: Eh, iya nggak?
12: Jalan juga sampai tunggang, lalu terus
9: Pak, bicara Pak.
7: Mana nih Pak?
13: Pasuk di jalannya. Jamal, ya. Mas Yuda, ini truk yang di mata esek depan mata ini sejak kemarin pagi belum dievakuasi, Mas.
7: Baru dievakuasi.
13: Lalu lintas lancar. Terima kasih.
7: Terima kasih,
9: okay.
7: Pak.
9: Matur suwun.
7: Metese.
9: Metese Boja apa Metese Tembalang? Aku kok tidak notis.
7: Kalau yang Tembalang kayaknya nggak ada informasi ketersendatan ya.
9: Apa nih?
7: Temesek. Kayaknya Temesek Buja kayaknya ya. Karena jalannya kayak
13: ini. Jamal. Sudah.
14: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.

0: dari Jalan S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Menghadapi ancaman kekeringan ekstrim di musim kemarau, pemerintah Kabupaten Rembang melalui Dinas Pertanian dan Pangan kini tengah mempercepat program embung partisipatif. Langkah ini diambil guna menyelamatkan sektor hulu dan mengantisipasi resiko gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Rembang, Agus Iwan Haswanto, menyatakan saat ini sudah ada 21 usulan dari kelompok tani yang masuk, terutama di wilayah krisis air seperti Kecamatan Sumber dan Kaliori. Meski anggarannya minim, proyek ini mampu menampung air hingga 10.000 meter kubik karena memakai sistem gotong royong. Pihak dinas menegaskan aturan pengerjaan di lapangan akan berjalan sangat ketat. Jika ada kelompok tani yang dinilai tidak siap secara teknis, posisinya akan langsung diganti. Digantikan oleh kelompok lain yang sudah masuk dalam daftar tunggu. Krisis air bersih akibat kemarau saat ini melanda ratusan desa di Kabupaten Blora. Data BPBD mencatat sebanyak 149 desa di 15 kecamatan berpotensi mengalami kekeringan. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini membuat warga terpaksa membuat belik atau sumber air kecil di tengah sungai yang mengering, serta mengantri sejak subuh di area persawahan demi mendapatkan air bersih. Menyikapi hal itu, anggota Komisi B DPRD Jawa Tengah Martono menegaskan, krisis air ini juga mengancam sektor peternakan sapi potong yang menjadi kunci ekonomi daerah. Pihaknya meminta Pemprov Jawa Tengah agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada dropping air bersih, melainkan harus dilakukan secara permanen dan komprehensif dari sektor hulu. Rumah Rakyat Kantor Gubernur Jawa Tengah resmi memperluas fungsinya menjadi pusat layanan administrasi kependudukan lintas domisili. Lewat terobosan ini, warga Jawa Tengah di Kota Semarang bisa mengurus EKTP dan KIA secara gratis tanpa harus pulang kampung. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan, posko yang dibuka pada Selasa dan Rabu minggu pertama setiap bulan ini rencananya akan direplikasi ke wilayah lain. Langkah ini diambil karena tingginya antusiasme warga yang mencapai 150 orang per hari. Melalui layanan ini, Pemprov Jawa Tengah berhasil memangkas birokrasi jarak, sehingga pengurusan data kependudukan menjadi jauh lebih cepat dan efisien. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Rasika FM.
1: Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu Bidang Kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup, dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan, di luar hari buka Posyandu, ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, mall kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: dan Jawa Tengah secara umum mulai dari pagi hari ini hingga awal malam nanti pukul 7 malam. Untuk di wilayah Semarang di pagi hingga awal malam nanti ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah secara umum di pagi hingga siang hari nanti diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian di sore hingga awal malam juga diperkirakan cukup baik cerah berawan hingga berawan. Namun perlu diwaspadai untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan terutama di wilayah Jawa Tengah yang cukup berpotensi. Kemudian untuk informasi tambahan, kami juga menginformasikan untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Kemudian tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah ini diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Berarti imbauannya yang biasanya waspada bencana hidrometeorologi pas musim-musim penghujan itu sekarang bencana hidrometeorologinya ganti?
0: Jadi menjadi potensi waspadai potensi kebakaran lahan atau kebakaran hutan. Karena memang cuacanya kan cerah sekali gitu ya Mas ya.
1: Mbak Rani, kalau kebakaran lahan atau kebakaran hutan itu masuk bencana hidrometeorologi?
0: Itu enggak sih Mas, itu dampak dari apa ya, dampak dari cuaca yang cukup panas. Kalau hidrometeorologi itu termasuk hujan lebat gitu Mas.
1: Oh, berarti dalam tanda petik bencana hidrometeorologi seringnya terjadi saat musim penghujan.
0: Penghujan, betul.
1: I see. Mbak Rani Puspita, thank you so much infonya.
0: Halo,
1: ya.
0: Halo Mas Yuda.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi.
2: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Selain Bu Sunarsih, aku bersama Bu Vivi. Bu Vivi di Kudus, aku minta lagunya Titik Nadir ya, dari Kahitna. Oke, Bu Vivi dari Kudus. Kemudian aku bersama kawan Rasika lagi, Mbak Ayum Indria, apa aja mau katanya. Oke, baik. Matur suwun, Mbak Ayum Indria. Kemudian aku bersama Ibu Aswati. Ibu Aswati minta lagunya Denting dari Meli. Ya wes, lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Nanti aku menutup jam 11.30 dan lagunya nanti ditutup sama Denting dari Meli Guslow di Kelana Kota siang hari ini. Lagunya sudah penuh ya kawan Rasika. Matur suwun ibu-ibu semuanya. Bu Retno, lagunya besok ya Bu. Lagunya sudah penuh ya sampai nanti jam 11.30. Sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa yang sudah disiapkan di redaksi Rasika saat ini?
2: News Flash. Kementerian Luar Negeri mengungkapkan sebanyak 61 warga negara Indonesia ditahan otoritas Timur Leste hasil dari operasi pemberantasan jaringan online scam. Setelah 6 orang lainnya berhasil melarikan diri dari target penggerebekan. Hasil penyelidikan mengungkapkan satu WNI bertindak sebagai manajer, sementara sebagian lainnya merupakan mantan pekerja online scam yang berimigrasi dari Kamboja. Demikian Newsflash.
1: Nah ini Pak Fajar Meilandri tanya, minta info lalu lintas dari Weleri menuju kawasan industri Candi. Nah jawabannya itu ada kepadatan di dua lokasi. Satu di Pantura Cepiring, ada truk mogok, tapi merambatnya masih pendek sih, di bawah 1 kilo. Kemudian yang kedua di Brangsong, karena truk mogok juga. Cuma di Brangsongnya aku tak buka atensinya Pak Pujiwaluyo nih. Pak Pujiwaluyo, perjalanan tadi setelah antre di Brangsong mulai Ketapang, sudah sampai KIB, antrian KIB pendek aja. Pak Puji lah tadi antre di Brangsongnya berapa lama Pak Puji? 10 menit ada? Ini mumpung ada Pak Fajar Meilandri nih, yang menanyakan jalur dari Weleri ke Semarang. Tapi sementara itu ya Pak Fajar, ada dua lokasi yang jadi sorotan, satu di Cepiring, satu di Brangsong. Wes nanti langsung masuk ini aja. Langsung masuk tentara pelajar aja toh. Dari Cepiring, soalnya Cepiring antrenya masih pendek. Dari Cepiring langsung menuju tentara pelajar, wus, sampai dengan Brangsong sana. Ya enggak pengaruh juga ya. Wong antreannya juga enggak di sepanjang jalan tentara pelajar sampai dengan Ketapang sih. Ya, tapi sementara itu ya Pak Fajar, laporannya Cepiring ada truk mogok tapi antreannya masih pendek, sama Brangsong juga sama ada truk mogok juga. Terakhir kita dapat info tadi jam 9.30 sampai sekitar pertigaan Ketapang antreannya ada truk mogok. Kurang lebih ya 10-15 menitan sih ketersendatannya. Kemudian aku bersama Pak Marsono. Ini Pak Marsono ngasih informasi Genuk Terboyo Kali Gawe 30 menit ya. Mana nih laporan?
3: Pagi ini? Mas Yuda.
1: Pagi Pak Marsono.
3: Dari Genuk sampai Terboyo. Ini tadi di batas pukul 9.17, sekarang 9.37 sudah sampai di depan Unisola. Terima kasih.
1: Wah itu ya kawan Rasika ya, tantangan di sepanjang Pantura Genuk sampai dengan Terboyo itu berarti kalau Rasika himpun ada 3 pekerjaan saluran limbah, kemudian juga putar balik Padi Raya dan juga Gebang Anom. Kemudian yang ketiga ya di depan Unisulanya sudah kelihatan
4: saluran
1: ya
4: limbah,
1: pekerjaan shootpile-nya untuk nanti tahapan peningkatan mutu jalan Pantura Kaligawenya akan dilakukan. Itu jadi kurang lebih lokasinya di jalan sepanjang Genuk sampai Kaligawe itu ya, 3 update-nya sampai dengan siang hari ini. Ini Pak Marsono tadi dari Genuk sampai dengan Terboyo 30 menit kawan Rasika. Nah ini Pak Slamet Li lewat jalan Tanggul Angin, jalan Pantura Tanggul Angin Kudus yang arah Semarang juga padat ini. Wah ada apa iki Pak Slamet Li, truk mogok kah? Atau ada apa ini kok kemudian kendaraannya donganan kabeh iki dari videonya Pak Slamet Li? Bukan truk mogok. Oh, ada apa ini Pak Slamet, nanti bisa kabar lagi ya. Ini kok di sekitar jembatan Tanggul Angin Kudus yang arah menuju Semarang kok antrinya rapat sekali di sana. Dilaporkan jam 9 lebih 35 pantauannya Pak Slamet Li. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
4: 9 lebih 50 menit lepas dari Lingkar Kaliwungu dari Semarang tadi ya, Bun. Untuk yang ke arah okay. timur di beberapa titik padat ya, Bun ya. Di TL KIW tadi panjang banget antriannya. Terus di pertigaan Interchange Tol Kaliwungu juga yang dari arah barat ketersediaan juga cukup lumayan. Terus di pertigaan kawasan industri Kendal, KIK itu juga padat banget pun.
1: Rapat
4: arah
1: juga.
4: Ke timurnya ya, arah ke selatan, arah ke barat, bos, cuaca cerah, begitu pun.
1: Okay.
4: Terima kasih.
1: Wah, matur suwun infonya Pak Rizky Septa. Ini berarti bisa jadi tambahan info ya untuk kawan Rasika tadi yang akan perjalanan dari Weleri menuju arah ke Semarang atau Kendal Semarang di update jam 9 lebih 50 ini kawan Rasika. Ternyata selain Cepiring, Brangsong, ya di Jalan Lingkar Kaliwungu juga padat, rapat sekali kendaraannya, terutama di simpang kawasan industri Kendal yang arah Semarang. Gak ada apa-apa ya, gak ada apa-apa toh Pak Rizky, cuma kepadatan-kepadatan kendaraan aja toh.
0: Rasika FM.
5: Ya Nabi salam alaika.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rejeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
8: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
7: Sesuatu pokoke. Aku wis pesen online, Bu. Murah. Gaya-gaya street dan kekinian.
9: Paket.
7: Nah, iki Bu, dipancet karo TV ben turune koyok pengantin anyar.
8: Aduh, Pak. Nembe ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV-ne yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
7: Loh, lho piye to ki? Jare promo, kok metune koyok kiye barange. Aduh.
10: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
7: Nah, iki baru mantap, Bu.
8: Gaspol mana, Pak?
10: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen. Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories, sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
0: Rasika Pekalongan.
11: Jam 10 pagi. Waktu di Rasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memasuki tahun ajaran baru, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah melarang keras segala bentuk perpeloncoan dan kekerasan selama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Aturan resmi ini berpedoman pada Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 guna memastikan hari pertama sekolah berjalan ramah dan aman. Dalam regulasi tersebut, sekolah dilarang mewajibkan penggunaan tas karung, topi rafia maupun papan nama yang menyulitkan siswa. Aturan ini juga secara tegas mengharamkan tugas teka-teki makanan aneh, aksi bentakan senior, hingga hukuman fisik. Pihak otoritas menegaskan seluruh atribut MPLS harus tetap sopan, edukatif, dan tidak membebani biaya orang tua. Jika ditemukan pelanggaran di lapangan, pihak sekolah akan dijatuhi sanksi berat. Kampung Keluarga Berkualitas Manggar Lestari, Desa Lerep, Kecamatan Ungaran Barat berhasil meraih predikat terbaik tingkat nasional 2026. Prestasi ini diraih lewat inovasi paket wisata edukatif Super Daddy yang mengusung tema kebersamaan utuh antara ayah dan anak. Kepala Desa Lerep Sumaryadi menyatakan program yang sudah berjalan 2 tahun ini telah diikuti sekitar 500 keluarga. Lewat program tersebut, ayah dan anak diajak menghabiskan waktu bersama dengan membajak sawah, bermain di sungai, memanen singkong, hingga belajar gamelan. Di sisi lain, Bupati Semarang Ngesti Nugraha yang menyerahkan penghargaan pada peringatan Hari Keluarga Nasional Rabu kemarin, turut mengapresiasi penurunan angka stunting di Kabupaten Semarang yang kini sukses menyusut hingga 1,6%. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim tetap terjamin penuh. Merespon ratusan calon murid yang tidak lolos seleksi sekolah kemitraan, Pemprov Jawa Tengah bergerak cepat menyiapkan skema bantuan pendidikan untuk 5.000 warga miskin ekstrim. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan kuota 5.000 bantuan tersebut akan disalurkan secara proporsional baik ke sekolah negeri maupun swasta. Langkah taktis ini diambil agar tidak ada lagi anak di Jawa Tengah yang putus sekolah akibat kendala biaya. Untuk tahun ini, Pemprov Jawa Tengah sendiri telah menyediakan daya tampung sekolah gratis di tingkat SMA, SMK, dan SLB negeri mencapai lebih dari 231.000 siswa baru. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Sonokan di jam 9.30 itu merambatnya 30 menit guys, dari Gendok sampai dengan Terboyonya. Nah itu tapi ternyata agak membaik nih sekarang. Jadi pantauan di kawasan jalur-jalur itu tuh nggak bisa kayak langsung dipakai sampai beberapa waktu ke depan ya, harus pantauan langsung. Jadi nggak bisa langsung kayak dipakai lama gitu loh informasinya kawan Rasika. Jadi untuk update perkembangannya kan cepat banget tuh, tadi 9.30 aja antrenya 30 menitan, sudah menjelang jam 10 antrenya cuma udah tinggal 10 menit kawan Rasika. Matur suwun ya Pak Rizka infonya, nah itu update terbaru di kawasan Gendok Terboyo. Tadi kan banyak tuh kawan Rasika yang dari Jeporo, dari Kudus, dari Demak mau menuju arah ke Semarangnya. Pak Rizky Septa Al-Fajar, selamat pagi.
2: Untuk di berlangsungnya lancar pun, di Ketapang tidak ada apa-apa juga. Tadi kok katanya ada
1: truk-truk. Udah nggak ada?
2: Di Ketapang lancar, berlangsung lancar, arah ke timur, lancar semua. Cuma di titik-titik itu tadi yang saya sebutkan. Terima kasih pun.
1: Wih, kita yang terima kasih pun. Ya wis kalau gitu, berarti truk mogok di berlangsungnya sudah nggak ada ya guys. Soalnya Ki Pak Rizky Septa lewat kok katanya ngacir saja, nggak ada apa-apa. Dia melaporkan jam 9.55. Kawan Rasika sekitar 10-15 menit yang lalu. Berarti berangsang udah aku coret ya. Tadi kawan-kawan yang dari Weleri, dari Pekalongan, dari

0: di Batang menuju Semarang, hambatannya sudah berkurang. Di kawasan Pantura, berangsong kendalnya tadi ya, Kawah Rasika, yang saat ini informasi mengenai truk mogok di sana sudah tidak di lokasi. Mantap kalau gitu, seneng aku kalau dapat perkembangan lalu lintas yang sudah lancar. Ya, semoga nanti sampai dengan selesai sore nggak ada hambatan lagi ya, Kawah Rasika, di beberapa lokasi jalurnya, yang terutama di titik-titik yang tadi aku sebutkan. Bu Widi ternyata ya, Bu Widi Jatisari kilo yang minta lagunya Soulmate-nya Kahitna ya, Kawah Rasika. Bu Widi nih yang update, yang usul lagu tadi. Makasih lagunya udah muncul ya. Kawah Rasika udah ikut nyanyi galau kan. Ya, betul sekali. Nih Kawah Rasika nih, ada kawan di 1700 yang tadi WA ya, aku baru menyalakan mobil kok langsung Kahitna yang soulmate, rasanya langsung dadi galau, katanya gitu. Ya wes, kita simak headline dulu di News Flash, ada informasi apa untuk saat ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Untuk informasinya saat ini Kawah Rasika, sebelum nanti kita buka-buka lagi informasi dari Anda semuanya di Kelana Kota pagi hari ini. Tapi aku sekali lagi, hari Jumat nutupnya agak gasi nanti ya, jam 11.30 ya guys. News Flash.
1: Pemerintah Korea Selatan resmi meluncurkan kembali program visa digital nomad dengan menyederhanakan dokumen administrasi dan menurunkan syarat pendapatan minimum guna menarik pekerja lepas, profesional teknologi, dan kreator konten global. Kebijakan ini memperpanjang durasi tinggal maksimum sekaligus dan mempermudah akses layanan lokal seperti perbankan serta asuransi. Demikian News Flash.
0: Kawan Bupati Sukoharjo Eti Suryani telah dilakukan pemeriksaan tertutup di Mapolresta Surakarta pada Jumat 10 Juli 2026. Momen tersebut terjadi usai dirinya menjalani pemeriksaan intens kurang lebih 8 jam setelah Bupati Sukoharjo menjalani pemeriksaan intensif selama sekitar 8 jam pasca terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan pantauan dari beberapa media dikutip dari kompas.com, pada pukul 5.40 pagi, Bupati Sukoharjo Eti Suryani mengatakan ketika dia hadir sebagai saksi awalnya dan menjawab sejumlah pertanyaan sembari mengikuti dari beberapa pertanyaan media yang ada, Eti Suryani masih belum menjawab dan enggan berkomentar dengan sesekali menunduk ditutup masker. Eti Suryani sebelumnya ditangkap Kawah Rasika oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam operasi tangkap tangan. Dalam pelariannya menuju bus, penampilan Eti Suryani juga cukup menyita perhatian karena petugas juga mengangkut 6 koper berwarna hijau yang informasinya merupakan barang bukti dari kasus dugaan korupsi Bupati Sukoharjo Eti Suryani. Tim penindakan lembaga anti rasuah KPK juga mengatakan saat ini KPK membenarkan perkara pemerasan aparatur sipil negara yang ada di lingkungan Kabupaten Sukoharjo. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi kebenaran perihal rangkaian operasi tangkap tangan yang menyasar kepala daerah, dalam hal ini Bupati Sukoharjo. Konfirmasi dilakukan sejak kemarin Kawah Rasika, Kamis 9 Juli 2026, dan dalam operasi tangkap tangan kali ini, tim dari KPK tidak hanya menangkap Bupati Sukoharjo sendiri, melainkan ada 4 orang dekatnya yang juga ikut ditangkap. Dalam kasus korupsi dugaan pemerasan aparatur sipil negara di lingkungan Kabupaten Sukoharjo yang sudah didalami oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sejak beberapa waktu yang lalu. Yo, kita sebelum ke Tulus, Kawah Rasika, aku bersama Bu Santi Woro Tri Astuti dulu ya. Bu Santi Woro Tri Astuti, perjalanan dari Penyu, Sebantengan Ungaran, menuju Wujil, PP, rame lancar. Di eksit tol Ungaran biasa ya, ada bus naik turunin penumpang di sana. Oh, bis tuh bisa toh, naik turunin penumpang di eksit tol Ungaran, terus masuk lagi, kayak travel gitu. Kalau travel kan di restoran, kalau bis, di simpangnya itu. Ini ya dari perjalanannya Bu Santi Woro Tri Astuti ya, dari Ungaran bergas kedua arah terpantau ramai lancar sudah PP alias pulang pergi. Bu Intan, siang Rasika, perjalananku dari Mijen Kota Semarang menuju alun-alun Ungaran Kabupaten Semarang lancar, laporannya Bu Intan. Wah, Bu Intan lagunya besok lagi ya. Lagunya sudah penuh he siang hari ini. Eh, sementara itu dulu, nanti kita lanjutkan lagi perjalanan bersama
2: 88,9 FM.

0: Rásica FM.
1: Toko Emas Supermase Cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang kar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Supermase.
4: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
5: Baik guru.
4: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
6: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
4: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
5: Aduh guru,
4: kamu kenapa?
5: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
7: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV ben turune koyo pengantin anyar. Lho piye to ki? Jare promo kok metune koyo kiye barange. Aduh.
4: Mangkane Pak, Bu, yen tuku mebel dan elektronik ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae, didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol maneh, Pak.
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
1: Baik, Guru.
0: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
2: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
0: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
1: Aduh, Guru.
0: Kamu kenapa?
1: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
3: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Jam 11 siang, waktu dirasika.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Kabupaten Jepara kini tengah mengkaji pembangunan jalur alternatif bagi truk pengangkut material tambang. Langkah ini diambil guna menekan kerusakan parah di ruas Jalan Raya Mayong Pancur dan Jalan Mayong Bungung. Bupati Jepara Widyarso Utomo bilang, sebagian besar jalan kabupaten merupakan kelas 3 dengan batas maksimal beban 8 ton. Namun di lapangan banyak truk tambang yang melintas dengan muatan melebihi kapasitas sehingga membuat jalan cepat rusak. Widyarso menegaskan penyediaan jalur khusus ini hanya akan diberikan apabila aktivitas pertambangan tersebut sudah memiliki izin resmi atau legal. Sehingga selain infrastruktur jalan warga tetap terjaga, kontribusi kepada negara juga tetap terpenuhi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan koperasi Desa Merah Putih yang berdiri di atas lahan sawah dilindungi tidak akan bisa beroperasi. Sesuai aturan Kementerian ATR BPN, kawasan LSD dilarang keras untuk pendirian bangunan permanen. PLT Kepala Dinkop UKM Jawa Tengah Desi Ariani menyatakan larangan operasional ini menyasar Kopdes MP yang terlanjur dibangun di area kritis seperti jurang dan lereng perbukitan. Meski demikian, pihaknya meminta pengelola tetap optimis dan jeli menangkap peluang usaha lain di luar zona tersebut. Saat ini program Kopdes MP di Jawa Tengah sendiri sudah menyerap lebih dari 136 ribu anggota aktif dengan total penyertaan modal mencapai 25 miliar rupiah lebih. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Rasika FM.
1: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Mase.
4: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner, Minggu, jam 10 pagi, dan Goldies Memories, Minggu, jam 3 sore. Tetap di sini, di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
5: 88.9 FM.

0: Rásica FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
6: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput loh, Pak.
5: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
7: Paket.
5: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
6: Gambar ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
5: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
8: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
5: Nah, iki baru mantap, Bu.
6: Gaspol mana, Pak?
8: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.
0: 88,9 FM Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Baiklah, murid-muridku sekalian. Sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik, Guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari Guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, Guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan FM, Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
2: Saatnya sholat Jumat.
3: Allahu Akbar.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: untuk kita semua.
1: Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya yang pertama-tama akan dihisab dari amal perbuatan manusia pada hari kiamat ialah salat." Allah berfirman kepada malaikat, sedangkan Dia lebih mengetahui, "Periksalah salat hambaku, cukupkah atau kurang? Maka jika sudah cukup, dicatatlah cukup. Tetapi jika terdapat kekurangan," Allah berfirman, "periksalah lagi, apakah hambaku itu mempunyai amalan salat sunnah? Jika mempunyai amalan salat sunnah," kemudian Allah berfirman lagi, "cukupkanlah kekurangan salat fardu hambaku itu dengan salat sunnahnya. Selanjutnya, diperhitungkanlah amal perbuatan itu dengan cara demikian. Maka beruntung sekali orang-orang mukmin yang banyak salat sunnahnya, karena akan semakin sempurnalah salat fardunya dan semakin besar pahalanya dari Allah."
2: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

0: Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan setiap hari Jumat jam 4 sore. Majelis Iklil Khusus Pria pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di alun-alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
2: Rasika FM.
3: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11, kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
4: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
4: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
3: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
4: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
3: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
4: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
3: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
4: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
3: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
5: Hanya di Super Mase.
6: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
7: Baik guru.
6: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
8: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
6: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
8: Aduh guru,
6: kamu kenapa?
8: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
9: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
2: Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
2: Lah, kejutan apa, pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, pak.
1: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki bu, dipancet karo TV. Ben turune kaya pengantin anyar.
2: Iki TV apa koran sih, pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyok kiye barangnya? Aduh.
4: Mangkane, pak, bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, bu.
2: Gaspol mana, pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Rasika FM.
1: Assalamualaikum Bu Kalis.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, ngapunten dari tanggal jenengan Toampak Soehar niki umur berapa jenengan?
2: Umur 53.
1: 53 tahun, tansil tampak sehat, suaranya kenceng. Alamat panjenengan pundi Bu niki?
2: Alamat kula Kedung Dawa, Desa Bendoago, Kecamatan Kampak, Kabupaten Trenggalek.
1: Ten nggih. Bu, sebelumnya jenengan gadah keluhan nopo?
2: Sebelumnya saya punya keluhan kadar gula saya tinggi, Mas, sampai 500. Terus kira-kira ada 2 tahunan. Terus sekarang ini saya minum Bio7, alhamdulillah sampai sekarang kadar gula saya 158.
1: Alhamdulillah. Jenengan telas pinten botol sampai sekarang?
2: Telas kira-kira 5-6 botol,
1: ngeten nggih. Jenengan dengan ikhtiar minum Bio7 sampai 5-6 botol akhirnya mendapatkan kesembuhan karena kemurahan Gusti Allah tentunya Bu nggih.
2: Nggih.
1: Terus cara minum jenengan seperti apa Bu?
2: Cara minum saya teteskan di sendok, Mas.
1: Teteskan di sendok. Pinten tetes?
2: Antara 10 sampai 15 tetes.
1: Sehari berapa kali?
2: Saya minum 2 kali.
1: 2 kali.
2: Pagi sama sore,
1: 10 kadang-kadang 15 ngoten nggih. Diminumkan di atas sendok baru diminum ngoten nggih. Baru dikasih air ngoten nggih. Cara yang berbeda sing penting waras nggih. Carane padahal anjurane bisa di bawah lidah ataupun di dalam air tapi nyentak ning atas sendok dulu tapi mboten masalah. Buktine ya pangkah waras kan ngoten nggih.
2: Alhamdulillah nggih. Terus saya mendengar Bio7 dari radio, terus akhirnya saya beli nyoba pertamanya kok sembuh-sembuh, terus akhirnya aku terus beli di sini.
1: Berarti sampai hari ini sudah yakin sangat sehat Bu nggih?
2: Alhamdulillah kadar gula saya 158.
1: Ya. Sampun turun banget nggih dan awake sehat ngoten
2: nggih. Alhamdulillah.
1: Bu, pilih panjenengan mboten keberatan karena yang sudah merasakan kesembuhan. Mungkin bisa berbagi ke teman atau saudara. Monggo seperti apa?
2: Nggih. Sugeng siang dulur-dulur, monggo engkang nandang gerah nopo kemawon, enggal-enggal munjuk Bio7 waras juga sekados kulo. Nanti kita tetap
1: Alhamdulillah, nggih, Bu, nggih.

0: Bio 7. Double formula, double khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New improved formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik.

0: Klasika FM.
1: Halo, assalamualaikum. Saat ini saya berada di salah satu kediaman konsumen setia Jamu Tetes Bio 7. Langsung aja kita sapa beliaunya. Assalamualaikum, Ibu.
2: Waalaikumsalam, Mbak.
1: Dengan Ibu siapa ini?
2: Ibu Siti Nurbaya.
1: Ibu Siti Nurbaya, alamatnya di mana?
2: Beranggaan, Kecamatan Teluih, ya.
1: Masuk Kabupaten Kediri.
2: Iya, ya.
1: Umurnya berapa, Ibu?
2: Umur saya 47.
1: Dengar-dengar Ibu udah lama ya mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7.
2: Iya.
1: Lama. Iya. Keluhannya apa, Ibu?
2: Ini jari-jari seperti keringingan, persendian, seperti asam urat, Mbak.
1: Ibu udah lama mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Sudah lama, hampir habis 3 botol.
1: Ada perubahan, Ibu, setelah mengkonsumsi Jamu Tetes Bio 7?
2: Iya, ada perubahan. Tangan jadi ringan, kaki-kaki asam urat enggak terasa lagi.
1: Ibu tahu Jamu Tetes Bio 7 ini dari mana, Ibu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Cara mengkonsumsinya, Ibu, gimana setiap hari itu?
2: Diseduh di air putih, satu gelas 15 tetes diseduh.
1: Oke, Ibu ada pesan untuk masyarakat?
2: Buat saudara-saudara saya, kalau ada keluhan seperti saya, seperti asam urat, tangan rasa keringin, kram, pakai saja Bio 7.
1: Demikian kisah inspiratif dari Ibu Siti Nurbaya. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
1: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, betul dengan Ibu Siti?
1: Iya, betul, saya sendiri. Alamatnya Malasan, Durenan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Asam urat kira-kira sudah 1 tahun, tapi saya periksa ke dokter, terus belum tahu kan dulu ada Bio7. Ya, ini langsunglah saya langsung sembuh. Penyakit sudah 1 tahun, tapi saya mengkonsumsi Bio7 2 bulan ya. 2 botol ini, Mas. Ya, alhamdulillah ini atas pertolongan Bio7, saya ini berangsur-angsur sembuh.
0: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power.
3: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
4: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Rasika FM.
1: Dobel formula, dobel khasiatnya. View 7.
2: Assalamualaikum, Bu Darmi.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salah sengih, jenengan Bu Darmi.
3: Terus.
2: Oh, iya. Bu Darmi, panjenengan usia pinten?
3: Sampun 61, Pak.
2: 61 tahun, alhamdulillah. Iya. Di saat usia 61 tahun, jenengan tampak sehat hari ini.
3: Alhamdulillah.
2: Sangat sehat. Iya. Alamat jenengan, ini gimana, Bu?
3: Karangrejo, RT 6, RW 2 kali, Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Kapak,
2: Nggih. Terus panjenengan leres keluhan jenengan niku adalah infeksi saluran kencing ngaten, Bu?
3: Leres.
2: Nggih. Sampun diderita berapa lama?
3: Sampun 3 tahun.
2: 3 tahun menderita infeksi saluran kencing.
3: Ngaten
2: nggih. Tentunya selama 3 tahun jenengan mengalami sakit infeksi tersebut, tentunya jenengan sudah berusaha berobat ke medis atau kemana kata Bu?
3: Ini sampun
2: Sampun. Terus panjenengan tiba-tiba kok memilih Bio 7? Ini aku ceritanya pripun?
3: Ceritanya pun mengirangkan wonten radio langsung kilo copi sendal paket kali paket tiga paket sampun wonten perubahan wonten kesembuhan pentingan pun buatan kimat-kimat malih kata non bisa misi pulang yang tetap konsumsi.
2: Angkatan. Berarti jenengan merasakan kesembuhan di botol pertama, kedua, ketiga, botol ketiga merasakan kesembuhan terus dilanjut sampai saat ini. Dan saat ini pun merasakan sehat, pun boten kumat-kumat malih. Alhamdulillah, karena kaulasan dan saking Gusti Allah dapat kesembuhan lewat Bio 7 tentunya ngoten nggih. Nggih pun nek ngoten mugi tetep sehat nggih Bu nggih.
3: Nggih.
2: Terus dengan cara konsumsinya saat itu berapa tetes dalam satu hari?
3: Waktu pertama itu 15 tetes sedinten ping kali.
2: Nggih.
3: Terus sak mangke kagem lawan itu kesehatan mawon masa tetes itu sedinten namun sedinten.
2: Oh, ngoten. Berarti awalnya saat sakit itu 15 tetes 2 kali sehari. Saat ini karena pun untuk menjaga stamina mawon jenengan menggunakannya 5 tetes sekali. Kinten-kinten pun kelas pinten botol?
3: Wadah. Rumiyen itu kula lempakne niku kan 15
2: botol.
3: Saat ini juga pun kula pucar.
2: Nggih. Terus sampai saat ini penting panggah sehat ngoten nggih. Wis duwit kena digoleki gitu. Sing penting awake sehat. Ngoten nggih. Nggih. Terus jenengan sak menika pun rasakan sehat bener Bu nggih?
3: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Lek ngoten bilih mboten keberatan, mbok menawi jenengan kersa berbagi pengalaman tersebut ke dulur-dulur, tetangga, mungkin anten sing kelawan kasus jenengan saged bermanfaat. Pripun? Monggo.
3: Nggih. Nggih, dinten-dinten sedaya menawi wonten keluhan sakit-sakit, sakit napa kemawon enggal-enggal
2: Bu Bas Bio 7 supaya tinggal-tinggal
3: salah sakit
2: itu. Eh, matur bantuan, Bu Darmi.

0: Bio 7, dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full, hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan Ibu siapa ini?
3: Sri Nuryani.
2: Ibu Sri Nuryani, bisa diceritakan kepada pemirsa awalnya penjelasan itu punya riwayat apa, penyakit apa Bu?
3: Penyakit kista. Ya, terganggu terutama pada waktu menstruasi. Sakit, panas, pegel yang dirasakan sampai kesakitan.
2: Berapa lama penjelasan menderita penyakit kista itu?
3: Udah hampir 3 tahun lebih.
2: Terus sampai sekarang habis berapa botol?
3: Habis 8 botol.
2: Mbak Nuryani, kira-kira botol keberapa penjelasan merasakan enaknya, ada efeknya dan enak apa pengaruhnya Biosepen terhadap penyakit kista Mbak Nuryani?
3: Botol ketiga, ya dikit demi sedikit agak enakan gitu. Terus pas waktu menstruasi juga ringan gitu. Saran saya bagi yang mempunyai penyakit udah menahun atau lama, mari kita minum Biosepen.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.

0: Bio7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasika.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio7.

0: Bio 7, dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Indonesia memiliki tanaman obat terbesar di dunia. Sekitar 3.000 lebih jenis tanaman obat berkhasiat untuk menjaga kesehatan manusia. Kini telah hadir Bio 7. Yeah, Bio 7 berasal dari ramuan herbal dan rempah terbaik Nusantara. Memberikan manfaat bagi kesehatan serta membantu proses penyembuhan berbagai macam penyakit. Karena Bio 7 memiliki kandungan nutrisi yang bermanfaat antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Bio 7 bisa Anda dapatkan di apotek terdekat.

0: Ράσικα FM.
1: Inspirasi Upsells. Sahabat Upsells, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Assalamualaikum, Mbak.
3: Waalaikumsalam,
2: Mbak. Selamat siang. Kali Bapak Sinten ini, Nggih?
3: Kali Pakar Pasir, Desa Nusa Jati, Gunung Bawang, RT 1 RW 2, Kecamatan Sampang.
2: Iya, ngaten nuwun. Sin dicerita napa niku, Mbak?
3: Awalnya sih ceritane cetitan, tapi dangu-dangu dados watu. Watu pun wonten gangsal taunan lah, pun berobat pun dimawon. Proses iku paru-parune lagi rada flek. Nampun pengobatan terapi 9 bulan. Tapi nembe 6 bulan pun boten purun ngrasakaken ngombe obate. Dados usaha malih ben boten watuk-watuk mawon. Lah terus wonten Bio7 nyobi sepindah diombekaken tiap niko sinten 3 kali lah. Alhamdulillah wonten perubahane.
2: Pun pinten botol iki terasnya?
3: Terasnya pun 3 ajeng sekawan iki. Alhamdulillah pun benten perubahane kathah, pun purun maem, purun medal saking kamar. Pokone teng kamar mawon boten purun sosialisasi lah niku nggih. Rasane iki pun saged medal pun nggih, pun purun tenggene putune nggih mlampah-mlampah. Imamnya pun kata alhamdulillah.
2: Nggih, nun sewu yuswane Bapak kepen den, Bang?
3: Nggih, kirang langkunge 8 dasaan lah.
2: Nggih, 8 dasaan nggih. Nah, niki kagem masyarakat sing tasih ragu-ragu pripun, Mbak, sarane pun?
3: Nggih, anu ampun sileng nggih, ampun napa nggih, cobi mawon kali Bio7 lah. Penyakit napa mawon insyaallah nek niate teng ati niku nyuwun obat makai pasrah kali Gusti Allah insyaallah menangi tombo.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries. Salam sehat bersama produk-produk Upseries dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk-produk Upseries dari PT Unimax Power di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: dobar formula, dobar khasiatnya. Bio 7.
1: Kini telah hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Kulo Abdul Wahid, Karanganyar Kalibendo Pasirian, sekarang 42. Pekerjaan di rumah produksi kerupuk.
3: Pak Wahid, itu boleh diceritakan sedikit, Pak? Riwayat sakit itu seperti apa?
2: Dulunya itu ya kayak kesemutan, geringgingan gitu loh. Ya. Terus hampir sekitar 4 bulanan di atas pantat ini terasa karau berdiri, itu ada semut, kayak kesemutan itu. Berdiri sekitar setengah jam gitu nggak kuat ya. Dari situ saya mengalami penyakit itu atau rasa sakit itu, kemudian pergi ke puskesmas. Katanya enggak apa-apa, cuman urat saja, dan dikasih obat, enggak ada perubahan sama sekali. Dan saya setiap harinya itu kerja sambil dengar radio. Di situ kok dengar ada produk yang sangat menarik, ceritanya itu kok apa adanya, yaitu Bio7. Makanya di situ saya langsung beli produk Bio7, dan alhamdulillah belum sampai separuh ya, alhamdulillah sudah sembuh
3: ya. Beritahu sudah berapa lama Pak mengalami sakit seperti itu?
2: Mengalami sakit sekitar 4 bulanan. Berdiri ya kira-kira mulai 15 menit terasa. Mulai 15 menit. Kalau diteruskan ya sakit ya. Alhamdulillah, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Sudah boleh kembali.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris. Dapatkan Bio7 di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: hadir Bio 7 dari Bioactiva Series yang sudah terbukti khasiatnya. New Improved Formula, Double khasiatnya. Bio 7, jamu tetes herbal dan rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsak, kulit manggis, jinten, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Dengan kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi, bekerja dengan tiga cara: memperbaiki, memulihkan, dan memelihara. 100% alami, tanpa efek samping dan halal. Bio 7 bekerja lebih cepat, lebih baik, memulihkan tubuh Anda. Bio 7, herbal sebenarnya. Bio 7 bekerja mulai dari tetesan pertama.
1: Digoda, digoyang dangdut Rasiga,
2: yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Inspirasi Abseris. Sahabat Abseris, berikut ini kisah nyata dalam usaha memperjuangkan untuk mendapatkan secercah cahaya kesembuhan dan kesehatan. Mari kita simak kisahnya.
2: Arnorjo, RT 15, Dukuh Temanggung, Desa Winongsari. Asam urat, kolesterol, mah. Ya ada, tetapi ya itu umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Perisan lagi, umat lagi. Ya, ngomongin Bio7. Dari radio, saya mengusupi Bio7 sudah 5 botol. Begitu minum Bio7, saya sudah sembuh semua. Mahnya sudah tidak, umat, kolesterol tidak, lalu nganu asam urat sudah tidak.
1: Nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Abseris. Salam sehat bersama produk-produk Abseris dari PT Unimax Power. Dapatkan Bio7, produk Abseris dari PT Unimax Power, di apotek, gerai sehat, dan tempat-tempat bertanda khusus, serta di radio-radio kesayangan Anda.

0: Bio 7. Dobel formula, dobel khasiatnya. Bio 7.
1: Sahabat Upseries, jauh lebih sulit untuk membuat kita menjadi lebih sehat daripada membuat kita sakit. Inspirasi Upseries.
2: Asmone Ibu Sintan,
3: Ibu Yatina, Pinggir Sari Ngantru, RW 1, RT 4. Gejala penyakit saya itu diabetes sama kolesterol, asam urat, darah tinggi. Segala dokter saya sudah mencoba, tapi tidak ada perubahan. Tetapi saya sekarang sudah mencoba Bio 7, agak membaik.
2: Ya, ini untuk cara konsumsinya, Bu. Bagaimana cara konsumsinya?
3: Cara konsumsinya, ya minum sehari 3 kali. Sekarang sudah mulai membaik. Ya Bio 7 itu yang saya konsumsi sekarang. Sudah terasa enak badan saya. Terima kasih Bio 7.
1: Sahabat Upseries, nantikan kisah menarik lainnya dalam program Inspirasi Upseries.
4: Saya Lula Kamal, dapatkan Bio 7 di seluruh apotek dan toko obat terdekat di daerah Anda. Bio 7, obat herbal tetes pilihan keluarga Indonesia.
5: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: Rasika FM.
1: Selamat pagi, Ibu.
2: Bapak. Bapak sekarang sudah kelihatan lebih seger loh, lebih sehat.
1: Iyalah, kan minum Bio 7, gula darah serta kolesterol Bapak kan sudah normal kembali.
2: Iya.
1: Loh, Ibu kok sudah minum kopi lagi?
2: Oh, jangan khawatir, Bapak. Karena rajin minum Bio 7, makanya makronis Ibu sekarang sudah sembuh.
1: Oh.
2: Tuh, Bapak, coba lihat. Kakek kan juga sudah sembuh.
1: Iya, ya,
2: udah sehat kan? Darah tinggi dan stroke-nya kakek juga sudah sembuh karena rajin minum Bio 7.
3: Memang benar, Bio 7 dari Bioactiva Series, double formula, double khasiatnya. Jamu tetes herbal dari rempah terbaik Nusantara seperti daun sirsat, kulit manggis, jintan, akar pinang, kayu manis, dan lain-lain. Kandungan senyawa aktif yang berkhasiat obat, enzim, dan prebiotik yang mengandung antioksidan tinggi. Halal, 100% alami tanpa efek samping. Bio 7, herbal sebenarnya. Bekerja lebih cepat dan tepat memulihkan tubuh Anda.
4: Bio 7 bisa Anda dapatkan di Studio Rasika FM, Jalan Maijenes Parman 79 Wiradesa Pekalongan, atau di Gerai Sehat Bio Upseries Dila di Pekajangan Gang 3 Nomor 2, belakang kantor Kelurahan Pekajangan Kedungwuni Pekalongan. Gratis cek kesehatan organ tubuh dan konsultasi produk. Untuk informasi dan layanan pesan antar hubungi 081-666-7222.

0: double performa, double khasiatnya. Bio 7.
1: Digoda. Digoyang dangdut Rasiga.
2: Yang dipersembahkan oleh Bio 7. 2 jam full hidup sehat bersama Bio 7.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rentetan operasi tangkap tangan yang menimpa sejumlah pemimpin daerah di Jawa Tengah oleh KPK memancing sorotan tajam dari publik. Terbaru Bupati Sukoharjo, Eti Suryani, resmi menjadi kepala daerah keempat yang terciduk KPK atas dugaan kasus pemerasan terhadap perangkat daerah. Kasus ini terasa sangat mengejutkan karena empat bupati di Jawa Tengah terjaring OTT hanya dalam waktu 6 bulan terakhir. Kasus ini menambah daftar panjang hitam setelah sebelumnya Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafik, serta Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rahman lebih dulu ditangkap dengan modus mulai dari suap jabatan, intervensi tender, hingga pemerasan anggaran THR. Rentetan kasus hukum ini seakan menjadi catatan hitam bagi jalannya reformasi birokrasi di Jawa Tengah. Memasuki musim kemarau, pemerintah kota Semarang memperketat pengamanan di tempat pembuangan akhir atau TPA Jatibarang. Langkah ini diambil guna mengantisipasi adanya potensi kebakaran akibat tingginya produksi gas metana saat cuaca panas. Sekda Kota Semarang Handi Prianto menegaskan seluruh petugas maupun pemulung kini dilarang keras membawa rokok serta korek api ke area TPA. Sebagai langkah mitigasi, Pemkot juga sudah membentuk satuan tugas terpadu untuk melakukan patroli rutin hingga pendinginan lahan secara berkala. Pengawasan ketat ini akan terus berlangsung hingga Oktober mendatang sesuai dengan prediksi BMKG terkait puncak musim kemarau. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Halo, hai, selamat sore. Apa kabarnya sore hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Ketemu lagi jumpa maning seperti biasa nih jam segini sampai jam 5 sore nanti ada Bita ya. Didi Goda sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Ihir klubrak. Oke, sampai jam 5 sore nanti saya sudah siapkan lagu-lagu dangdut lawas yang tentu saja bisa Anda order lewat 0856-4773-1111 ya. Bisa lewat chat WA, chat SMS, voice note, phone live begitu ya. Tentu saja di sini di 0856-4773-1111. Mengawali kebersamaan kita, Matahariku dulu ya dari Iis Dahlia. Dan tema kita sore hari ini adalah tentang alam semesta aja deh. Alam semesta, boleh perangkatnya, perangkat alam, boleh cuaca, pokok yang jelas tentang alam semesta ya. Saya tunggu gabungnya di sini sampai di jam 5 sore saja. Tentu di Digora Sore di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita.

0: Apakah Anda ingin mendapat jalan terbaik untuk meluruskan pendapat keliru istri Anda? Seringkali seorang suami lupa memahami karakter istrinya, sehingga bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan yang paling lembut.
1: Saatnya sholat asar.
2: Allahu akbar.

Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majelis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Al-Jihad Watu Salam Buaran Pekalongan.

421 Kabupaten Kendal. Pada hari Sabtu malam Ahad, tanggal 11 Juli 2026, pukul 7 malam dan untuk umum. Bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Klasika FM.
1: Eh Bu, sekarang Posyandu masih buat balita sama ibu hamil saja ya?
2: Waduh, itu sih dulu. Sekarang Posyandu sudah wajah baru.
1: Loh, ganti cat tembok ya?
2: Bukan, layanannya saja yang makin lengkap. Sekarang Posyandu mendukung 6 bidang standar pelayanan minimal. Mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, sampai pelayanan sosial.
3: Posyandu bidang kesehatan kini dilaksanakan melalui integrasi layanan primer atau ILP, mulai dari tingkat RT, desa, hingga kecamatan.
1: Oh, berarti pas hari buka Posyandu, semua yang berkepentingan bisa datang ya?
2: Betul, layanannya serentak untuk seluruh siklus hidup dengan fokus pada upaya promotif dan preventif. Bahkan di luar hari buka Posyandu ada kunjungan rumah, pemberdayaan masyarakat, dan koordinasi dengan puskesmas pembantu.
3: Ayo datang ke Posyandu, karena Posyandu sekarang semakin dekat, semakin lengkap, dan semakin bermanfaat untuk seluruh keluarga. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM. 88.9 FM. Rasika Pekalongan. Rasika FM.

88.9 9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Malamnya Rita Sugiarto sampai dating terakhir ya. Oke, tiga lagu berurutan sudah mengawali kebersamaan kita di kesempatan sore hari ini ya. Tadi diawali dengan Matahari Kunya Is Dahlia, kemudian Satu Malamnya Itje Tresnawati, terus ada Malamnya Rita Sugiarto. Yes, thank you ya yang sudah bergabung bersama dengan saya di sini di 0856 4773 1111. Iya, Jumat-Jumat mesti banyak yang lagi bolang ya, tapi rame juga ini WhatsApp ya. Thank you untuk yang sudah bergabung di sini. Baca-baca yang udah kirim chat WA aja ya. Ya, biasa pemulanya ada Pak Supai. Matur nuwun hadirnya Pak Supai. Pantun cinta bernuansakan apa namanya, alam semesta enggak tuh? Enggak ya. Ya wis ganti aja lah Pak Supai. Pas sore Mbak Bita, Cikgu Fitra, Seneng Setono melu absen Mbak Bit. Salamnya buat semuanya aja tanpa terkecuali. Request lagunya yang judulnya Matahariku podo karo Is Dahlia, tapi iki lagune Nur Halimah. Oke, siap. Dicepakkan dulu. Mataharikunya Nur Halimah ya. Tadi aku juga udah mau klik itu. Ini dia. Oke, thank you Cikgu. Bisa kan Mbak Bit? Yo, bisa banget. Mbak Bita sehat selalu ya. Semangat dan matur nuwun. Oke, thank you Cikgu juga ya. Semangat menjelang tahun ajaran baru. Mesti lagi pusing-pusingnya nih. Iya, apa namanya, gaweane guru itu gitu ya. Kalau menjelang tahun ajaran mesti stres bikin apa namanya program semester, program tahunan, program apa namanya rencana pembelajaran mingguan dan lain sebagainya gitu. Nah, nanti kalau di akhir semester itu juga pusing lagi. Kenapa pusing? Karena harus merekap asesmen. Ada yang mau mocok kah membantu diriku? Sore Mbak Bita, Mama Ayla di Tirto. Temanya alam semesta, puterin sing jarang diputer we Mbak Bit. Punya Bang Haji Roma Irama, Rantai-rantai Derita. Ono ra Mbak, matur nuwun ya Mbak. Ihir klubrak gitu ya. Rantai-rantai Derita syairnya gimana? Menunjukkan tentang alam semesta enggak? Coba nanti tak cek dulu syairnya ya. Kalau ada penunjukan rantai, kok enggak ada ternyata. Rantai? Oh, ada. Coba tapi nanti tak cek dulu syairnya ya. Oke, terima kasih. Ada Mbak, kan ada kata langitnya gitu. Oh iya toh. Oke, siap. Oke, siap. Langsung dicepakkan nih ya. Mama Ayla, aku enggak hafal soalnya lagune. Tapi ini tak klik ada muncul kok Rantai-rantai Derita ya. Oke, thank you Mama Ayla, ditunggu lagunya ya. Mbak Bita ihir klubrak ya. Oke, thank you. Lagunya apa nih? Bulan Madu, Della Paramita di play dong ya. Untuk info, inyong isi rasi-rasi omah ke Mbak Bit. Terus maksudmu penjelor wangi ngono kok? Matur nuwun. Iya, orang Mbak Bit cuman watu loto. Ya wis, oke lah kalau begitu. Bulan Madu ya, cepakan dulu ya. Bulan Madu, Della Paramita. Oke, terima kasih Rin Fajrin ya. Kemudian siapa lagi nih? Cikgu Fitro, nemen Mbak Bit ya. Dirimu merasa dapat teman kan? Iya, kita senasib say. Ya, jadi silakan berenglembur-englembur ya. Apalagi kalau Cikgu Fitro kan double ya. Kalau nggak salah pagi di TK, sorenya di madrasah gitu po Cikgu. Wah, selamat berpuyang-puyang ria deh.
Oke, thank you Cikgu Fitra, Mama Aelia tadi udah. Kemudian Putri Ana, Pak Weden, Rembulan Malam, Mbak Bit. Oke, siap. Semuanya aja ya salamnya. Mbak Bita semoga sehat selalu. Thank you. Terima kasih. Ada Leiati, Bunda. Gitu katanya. Dalam say. Ya le, amrene le, am kancani le, celali bawa kepala ayam. Ije kelingan favoritku le, dulu aku neng siaran sore itu boleh Yati, mau Kang Edi, dia ngancani mrene ora asan dadak pesen langsung digawake ne apa? Ndas ayam. Oke. Bun, puterin lagunya Sepiring Berdua. Sepiring Berdua ada syair-syair tentang alam semestanya enggak? Coba nanti tak cek dulu syairnya ya. Kalau misalnya ada ya nanti tak muterkan. Kalau enggak ada, ini temanya alam semesta, say. Ya, oke deh. Ini munculin yang ini dulu tadi yang diminta sama siapa tadi? Mama Ira kalau enggak salah ya. Iya, Pak. Matahariku Nur Halimah. Iya, betul ya. Mama Ira apa siapa tadi? Pokoknya tadi ada yang minta ini. Ngomongnya agak belipet ya, menahan sariawan, tapi asik juga loh. Yuk lanjut lagi di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Yeah.

0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Toko Emas Super Masih cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
2: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
2: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Masih sekarang menjadi lebih baik.
1: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
2: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
1: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
2: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
1: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Masih Pekalongan.
2: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Masih banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Masih Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Masih Gold atau Super Masih Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Masih _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
1: Toko Emas Super Masih Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
3: Hanya di Super Masih.
0: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat sore Mbak Pita. Biasa ki absen sorenan Mbak Pit,
1: iya,
0: Mbak Yuli sing ana ning Rembun. Sak durunge nyuwun lagu iki Pak ngabarke cuaca ning Rembun iki panas
1: sama, Mbak
0: Pit. Panas gel panas saya ora umum Mbak Pit, tapi rada cuwer ya. Sih Mbak Pit.
1: Sepoi-sepoi.
0: Desa piye Mbak Pit?
1: Sama. Cetar sekali
0: lagu ini ya. Sing tentang semesta ya Mbak Pit.
1: Iya betul sekali.
0: Planet takdir kan Mbak Nais Larasati kena ora Mbak?
1: Sebenarnya
0: kena,
1: boleh
0: ya,
1: sih.
0: Nek kena ya wis melu Mbak Pita ne bae.
1: Oke
0: okay, guys. Kanggo kabeh bae pendengar Rasika semuanya. Tanpa terkecuali
1: okay,
0: spesial kanggo Mbak Pita ne. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur.
1: Wes always.
0: Wes kok pengen. Assalamualaikum Mbak Dita.
1: Aku menantimu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung muncul ya lagunya ya. Monggo.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menginstruksikan seluruh kejaksaan negeri di wilayahnya untuk melakukan pendataan dan monitoring terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Langkah ini merupakan tindak lanjut arahan Kejaksaan Agung pasca terungkapnya dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis di tingkat pusat. Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan kegiatan ini bukan berupa pemeriksaan atau pemanggilan, melainkan pengumpulan data langsung di lapangan guna mendeteksi dini adanya potensi kecurangan. Monitoring dilakukan secara menyeluruh di semua titik SPPG tanpa terkecuali. Hingga kini Kejati Jawa Tengah memastikan belum menemukan adanya dugaan pelanggaran karena proses pendataan masih terus berjalan dan hasilnya akan langsung dihimpun untuk dilaporkan ke pusat. Aliansi Masyarakat Antikorupsi atau ASMAK menyerahkan laporan kerugian nyata sektor UMKM akibat insiden mati lampu total atau blackout melalui Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Laporan ini memuat dugaan adanya tindak pidana korupsi di tubuh PT PLN. Perwakilan ASMAK Thomas meminta Kejati Jawa Tengah menjadi jembatan yang transparan agar penderitaan pengusaha kecil segera mendapatkan keadilan hukum. Thomas mencontohkan pengusaha roti di Kabupaten Kudus harus merugi karena adonan gagal berkembang saat oven mati, serta banyaknya stok ikan yang membusuk akibat mesin pendingin padam. Sementara itu, Kasih Penkum Kejati Jawa Tengah Arvan Triyono menegaskan pihaknya bergerak cepat dengan memastikan seluruh dokumen dan tuntutan ASMAK akan segera dikirim dan diteruskan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. PT PRPP menjadi satu-satunya BUMD non-keuangan milik Pemprov Jawa Tengah yang belum mampu menyetor dividen. Perusahaan masih dibebani rugi kumulatif akibat sengketa lahan 40 hektar serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Jawa Tengah Agus Prasetyo menyatakan status lahan kini sudah clear menjadi HGB sejak tahun 2023. Untuk itu Pemprov kini bergerak cepat mencari investor strategis guna membangun kawasan hotel di dekat Bandara Ahmad Yani Semarang. Sesuai arahan Gubernur, langkah jangka pendek akan difokuskan pada revitalisasi Grand Mairo Koco sebagai sumber pendapatan utama, sekaligus memastikan operasional tetap berjalan tanpa adanya PHK. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: tergoda di Goyang Dangdut Rasika.
1: Oke, masih dari 88.9 FM Rasika Pekalongan untuk kita semua. Dan masih di Goda Sore, di Goyang Dangdut Rasika, di Goyang Dangdut Legenda, di Goyang Dangdut Mbak Bita. Glubrak. Sampai jam 5 sore nanti, dan sekarang saatnya saya buka sesi pon live ya di 0856-4773-1111. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Na, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Mbak Pit, ini aku sedang di rumahnya Mbak Yuli.
1: Oh iya toh. Ya, oh, salam ya buat Mbak Yuli ya. Di Rembun ya?
2: Iya. Terus tadi ketemu sama Mas Al-Hadi.
1: Oh iya toh, asik. Ya. Bolang-bolang ya. Itu dari ya. Rembun mampir ke sini aja. Kan deket tuh.
2: Siap. Oke, insya Allah. Tapi ini minta ya,
1: lagunya
2: malam
1: apa?
2: Udah belum?
1: Malam Nyerita udah.
2: Oh, udah. Dari Isda?
1: Isda Layla yang apa?
2: Yang Isdalia.
1: Isdalia yang apa?
2: Yang malamnya aja.
1: Oh, yang malam. Oh, tadi ya. Isdalinya udah muncul dengan matahariku.
2: Oke, terus. Bilang bintang udah.
1: Bulan bintangnya Bulan bintangnya Roma ya.
2: Iya.
1: Oke, siap.
2: Salamnya untuk Mak Rembun Mbak Yuli, Aladi Aziza.
1: Oke, siap.
2: Terus Mas Al, Mas Erwin, Mbak Ulia.
1: Iya.
2: Mama Sekat juga ketemu Mbak Bit.
1: Oh iya toh.
2: Iya, ketemu
1: Mbak Sekat. Ada acara apa bisa ketemuan semua?
2: Mas Erwin,
1: iya.
2: Mas Sanda, Abi Mohan, Aziz, Mama Devi, Pak Ajat, Bang Yengki,
1: okay.
2: Terus Bang Jack, Bang Geto,
1: siap.
2: Burhan Askur, dan kawan-kawan. Terima kasih ya Mbak Pita.
1: Mbak Nah, sorry. Waalaikumsalam ya. Amin. Baru mau ngomong, Mbak Nah, sorry, tadi ternyata Romanya juga udah nyanyi dengan apa tadi, Rantai-Rantai Derita kalau nggak salah ya. Jadi nanti diganti aja ya, ini ada Rembulan Malam Evita Mala, kemudian ada Sepiring Berduanya Ida Layla, nanti tak munculin ya. Oke, selesai buat Mbak Nah, tapi kalau mau diganti juga nggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Mas Al, apa kabar?
3: Baik.
1: Iya. Itu lagi pada bolang ikut juga kah? Enggak cover ya Mas Al ya. Lagunya apa nih Mas Al?
3: Lagunya
1: Waktu Hanya Capek. Oh iya, oke, siap. Spring berdua ya mau.
3: Ya,
1: oke, siap.
3: Bareng Mbak Pita.
1: Ya, dengan senang hati.
3: Sama-sama.
1: Oke, lagunya apa? Salamnya.
3: Aku nanti Mbak Na. Dia Tower.
1: Oke.
3: Terus Bunda Oli. Mbak Yis, Mbak Toto. Mbak Toyis. Terus
1: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Al. Ya. 0856-4773-1111. Satu orang menelpon lagi, saya tunggu. Halo, Assalamualaikum. Tuh, mana kok malah melarikan diri. Diangkat malahan melarikan diri. Langsung muncul panggilan tak terjawab. Padahal kalau Jumat biasanya kan agak sepi ya, agak longgar ya. Tadi udah diangkat mungkin enggak itu, kurang percaya diri gitu. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Tumben masuk phone live.
4: Alhamdulillah bisa masuk.
1: Alhamdulillah.
4: Bahagia banget ya.
1: Rezeki Ibu Soleha.
4: Alhamdulillah, ya Allah.
1: Oh, ya Allah. Lagunya apa, Ul?
4: Tadi yang itu Evita Mala belum keluar ya, Mbak?
1: Iya, ntar abis ini Rembulan Malam mau.
4: Oke, iya itu aja gak apa-apa deh.
1: Siap. Ya, salamnya.
4: Salamnya buat tadi Mas Al, Mbak Andin, Bunda Na,
1: okay.
4: Bunda Putriana, Bunda Aziza, terus Bunda Yuli yang di Rembun ya. Terus ada Mas Al Hadi, ada Mama Ila, Mama Gil, terus Kang Rahmat, Kang Jun, siapa namanya lah aku lupa. Kang Wirat, ya Allah.
1: Oh iya, Kang Wirat, ya Allah. Terus
4: terus Mas Toto, Mbak Ayu Marsyanda, Yoni Fashion, Papa Radif, Pade Freddy, dan buat semuanya aja yang sedang monitor di Goda,
1: di Goyang Dangdut Mbak Bita.
4: Iya.
1: Oke deh. Ya.
4: Iya. Buat Bobita tetap sehat selalu. Amin. Selalu. Jangan lupa banyak ngemil.
1: Siap.
4: Biar OTW langsung.
1: Gitu. Oh pasti itu.
4: Iya.
1: Oke deh. Yo isami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aulia. Terima kasih Mas Al. Terima kasih Mbak Na yang sudah berhasil masuk di sesi Pound Live ya di 08 5 6 4 7 7 3 11 11. Lagunya berurutan ya. Rembulan Malamnya Evita Mala dulu, kemudian ada Sepiring Berduanya Ida Layla, terus ada Rembulan dan Mataharinya Fitri Sati. Monggo. Yang mau gabung masih ditunggu lagi di 08 5 6 4 7 7 3 11 11, lewat chat WA boleh, lewat voice note juga boleh ya. Sementara yang udah kirim ke sini, udah kirim-kirim voice note belum dibuka, sabar ya guys. Masih banyak waktu kita sampai di jam 5 sore nanti, tentu di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Super Mase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
0: FM. Rasika Pekalongan.

0: Halo Bun, kata Pas Erwin. Cuaca panas, minum es aren. Naik kuda ke Pagilaran. Bun, dino Jumat dengerin siaran. Iya, sak seneng gua. Beli beras dicampur ketan, naik taksi duduk di depan. Bekerja keras demi masa depan. Semoga yang membaca dapat keberkahan. Amin, amin ya Allah, amin. Salam ya Bun, buat Aulia Imut, Mbak Na, Bunda Bita juga yang selalu caemoy. Caemoy gelem aku moyne sing mo. Oh, wis ngerti nek wis ngerti nek Bita iki lemu moy. Ya. Tapi ya itulah nasib. Udah ya Bun, thank you. Lagunya ganti Hujan Gerimis WE Rita. Ritanya tadi udah muncul. Tadi mintanya apa emang? Belum minta kok. Ritanya tadi udah muncul dengan Malam ya. Oh, coba ganti lagi nanti kalau kepeksona enggak ada ya nanti tak putar ke tapi terakhir. Tak terpaksanya gitu ya. Bulan Madu Delia Paramita tadi udah ya. Ya, dari Rin Fajrin, thank you. Oh iya, sami-sami. Terima kasih juga. Mbak Na, Mbak Bit, lagunya ganti Elvi Ditelan Alam. Oke, siap. Ditunggu, dicari dulu ya. Thank you Mbak Na. Siapa nih?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbak Pita.
0: Sore.
1: Biasa ki absen sorenan Mbak Pit, Mbak Yuli sing ana ning Rembun.
0: Tadi Mbak Yuli udah ya.
1: Saturunge nyuwun lagu iki Pak ngabarke cuaca ning Rembun iki.
0: Tadi Mbak Yuli udah di play deh.
1: Panas gel panas e ora umum Mbak Pit, tapi rada semrewing sih Mbak Pit. Ning Wirodesa piye Mbak Pit?
0: Wis rapo wis dobel po.
1: Lagune
0: sama-sama SM sama-sama
1: semesta ya Mbak Pit. Lah nek takdir kan nek naik Larasati kena ora Mbak?
0: Iya, boleh udah diputer tadi.
1: Ya wis melu Mbak Bitane bae.
0: Iya, maaf.
1: Salame kang kabeh bae penderekan Rasika semuanya. Ya. Tanpa terkecuali spesial kanggo Mbak Bitane. Semoga sehat selalu,
0: amin.
1: Panjang umur.
0: Amin. Wes kok ya tok dalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bonus Mbak Yuli dobel.
2: Oke, senang seragi belum
0: pabrik. Oke.
2: Salam-salam kanggo Mbak Na, Mbak Aulia, Kang Jaya, Kang Burhan. Terus Mas Chandra, Papa Radit, terus Salmane, wes.
0: Wes.
2: Dan kawan-kawan untuk lagunya
0: apa?
2: Bunda kowe apa?
0: Apa?
2: Alam ya ngelebih
0: bingung. Bingung.
2: Terserah Mbak Pita apa?
0: Ya wis.
2: Mansur Mbak ning bisa.
0: Mansur ya.
2: Carikan. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klubruk ya. Mas Erwin siksa kubur Mbak Pita tidak lela. Idenya tadi juga udah muncul dengan sepiring berdua ya. Mbak Yuli hihi senengen. Oke deh, mau jadi yang diminta sama Mbak Nah dulu ya. Yang ini ya tadi Ditelan Alam Elvis Sukaisi. Masih di Digoda Sore, Digoyang Dangdut Rasika, Digoyang Dangdut Legenda, Digoyang Dangdut Mbak Bita.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Rasika FM. Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
1: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
1: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
0: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
1: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
0: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
1: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
0: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase Pekalongan.
1: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan. Cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
0: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
2: Hanya di Super Mase.
3: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

Oke, Wulan merindu. Cici Paramida sudah mengajak saya untuk segera pulang karena ternyata waktunya melaju begitu cepat dan jatahku sudah habis karena saya cuma bisa bersama dengan Anda dari jam 3 sampai jam 5 sore saja ya. Sekarang jam 5-nya kurang saunduk maning. Oke, Erwin Cahro Deso ganti mimpi WW Riksusan pun. Ya, oke siap. Lagu terakhir ya, ntar abis ini langsung tak munculin ya. Terus lagi, oh Mbak Yuli tadi udah ya, senengan. Ya wis ya, kita pamit ya Kawara Sika. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya. Insya Allah kita ketemu lagi besok hari Senin ya, di suasana yang lebih menyenangkan tentu saja. Lagu terakhir sudah saya siapkan, ada mimpinya Eri Susan sekaligus Bita pamit. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rasika FM.
1: Ya Nabi salam alaika.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 440 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ikar Maja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qadim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Parman 79 Wiradesa Pekok. Telepon 441-7241. Inilah 8.9 FM, Radika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Memasuki musim kemarau, penurunan debit air mulai terjadi di sumber utama Umbul Senjoyo. Meski demikian, Direktur Utama PDAM Kota Salatiga, Impro Cahyadi,

0: memastikan pasokan air bersih untuk masyarakat masih dalam kondisi aman dan terkendali. Antisipasi kekeringan dilakukan dengan mengoptimalkan kembali sumur Tegal Sari di Tingkir yang sempat mati 3 tahun karena masalah izin. Secara total, 5 mata air dan 25 sumur dalam kini digunakan penuh menjaga pasokan pelanggan. Sementara bagi wilayah geografis tinggi yang masih terkendala distribusi, PDAM Salatiga telah menyiapkan 3 armada mobil tangki yang siap itu merespon keluhan warga. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan koordinasi wisata unggulan Jateng Valley di Kabupaten Penggaron, Kabupaten Semarang hingga kini belum dihentikan secara permanen. Mundurnya proyek ini murni disebabkan karena investor swasta mengalami kendala finansial serta dampak pandemi. Kepala Biro BUMD Agus Prastio menjelaskan, sebagian fasilitas sebenarnya sempat rampung dan beroperasi untuk umum. Saat ini Pemprov masih menganalisis perkembangan dan belum mengambil keputusan untuk memutus kontrak kerjasama. PT SPJT bersama Palawi Resources kini diinstruksikan untuk terus berkoordinasi dengan pihak perhutani guna mesi terbaik agar proyek strategis ini dapat kembali diselamatkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi kawan untuk berbagi informasi di kota. Oh iya, soal kebakaran tadi ya, soal kebakaran yang di daerah Rowosari. Ini ada update, ternyata itu adalah sebuah sekolah ya Kawarasika, namanya Bias Full Day School di daerah Rowosari yang terbakar dia. Dan ini juga sudah ada gas yang meluncur ke lokasi, sudah berhasil dipadamkan ya apinya ya. Oke, terima kasih Pak Rahmat untuk infonya. Lagi yang sudah gabung ada Pak San, selamat sore.
1: Selamat sore kawan Rasa, selamat sore. Kita menginfokan iya, ini gubuk ya, arah Purwodadi terjadi ketersendatan di siang tiga gubuk. Kelihatannya oh, iya, di depan ya? Ada laka. Udah sudah ditangani oleh petugas. Dari kedua arah tersendat.
0: Oke.
1: Jam 17.02 menit. Harap hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Infonya di Bundaran Guguk ya, Kawarasika. Ini ada ketersendatan cukup panjang di kedua arah. Kalau yang dari arah Mintrang, itu antriannya mulai dari sekitaran SDN Bilang Wetan. Kalau yang dari arah Tegowanu, ini antriannya mulai Podomoro Resto ya. Cukup panjang karena ada laka dan ada petugas kepolisian di sana. Terima kasih Pak San untuk infonya. Nah ini lah yang dikutuk ya, sudah ada petugas kepolisian. Oke, terima kasih Pak San untuk infonya. Pak Marianto.
2: Sore Rasika.
0: Iya, selamat sore.
2: Laporkan nih jalan di Parang naik ke arah Kledung macet. Nggak tahu nih ada apa ini. Depan macet. Topi sun.
0: Oke, di sekitaran Parangan ya menuju ke arah Kledung. Saat ini jalurnya padat mungkin Pak ya. Ini karena ini volume kendaraan. Karena volume kendaraan saja. Coba apa lagi nih? Oh, ada laka. Eh benar ya?

0: ada truk trouble.
1: Oh, truk trouble. Oke, siap.
0: Jalurnya buat ganti-ganti. Satu arah gantian dari gas. Sun.
1: Oke, siap. Terima kasih, Pak Marianto, untuk infonya. Di sekitaran Kledong ternyata ada truk trouble, itu jalurnya dibuat buka tutup. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 3 menit saya sampai di TL Tanjung Lingkar Kudus ya. Okay. Menghindari keterusan di Lingkar Kudus, biasa saya lewat jalan Pandean Kerasak, Puji Utomo, tembus Payaman di Lingkar Kudus ya. Okay. Lancar lalunya. Untuk siaran Rasika di Kudus dari timur sampai di Lingkar masih ketemuan radio lain ya Mbak Greta. Okay. Maturun. Untuk kawan Christian Rarjo, kalau nanti lebih dulu sampai TL Trengguli, info-info lewat kota atau lewat mak ya, maturun. Belum jembatan Tanggulangin arah dari Kudus ke Semarang, lajur kanan ada mobil yang trouble Mbak Greta, sementara belum menimbulkan ketersendatan.
1: Oke, siap.
2: Maturun.
1: Terima kasih infonya Pak Bowo Artanto. Sejauh ini masih aman ya untuk Tanggulangin ya. Untuk TL Tanjung juga lancar. Terima kasih Pak Bowo Artanto. Pak Pur.
3: 17.6.
1: Oke. Terima kasih Pak Pur 17.06. Kenapa Pak Pur? Oke, terima kasih. Kawan di 0626, ini dan Pak Singgi mau menanyakan untuk Demak ke arah Pati. Apakah lewat Lingkar Kudus lancar? Kalau Demak ke arah Pati, untuk Lingkar Kudus lancar, keluar Lingkar Kudus menuju ke arah Pati juga lancar. Tidak ada ketersendatan. Pak Galih Adi.
4: Mbak Gri, tadi di Gubuk itu ada kecelakaan. Ya? Laka motor roda 2 sama truk Mbak Gri.
1: Oh, roda 2 dengan truk. Oke, terima kasih infonya. Di Gubuk ya, kawan Rasika, ini sudah ada update dari Pak Galih Adi. Itu roda 2 dengan ya, tapi sudah ada petugas kepolisian di sana. Terima kasih Pak Gih Adi. Pak Makon.
5: Selamat sore Mbak. Selamat sore kawan Rasika.
1: Iya, selamat sore.
5: Jam 17.
1: Oke, terima kasih.
5: Sudah sampai di Semirang tepatnya.
1: Mintang.
5: Lampu merah.
1: Antriannya
5: Puri aja Semarang. Perjalanan saya dari KIK ke Semarang lancar, cuma nggak ada kecepatan dikit Mbak Gri di KIW tadi.
1: Oke, siap.
5: Betul sekali sama Mbak Gri. Terima kasih Mbak Gri.
1: Sami-sami.
5: Sehat selalu.
1: Amin.
5: Terima kasih.
1: Sama-sama Pak Maskon, sehat selalu juga untuk Maskon. Untuk sekitaran TLKIK ya, ini masih ada antrian cukup panjang karena ada truk mogok atau truk trouble di lajur kiri. Pak Fadil.
6: Sugeng sonten Mbak Gri.
1: Iya, selamat sore.
6: Minta informasinya dong untuk Tol Sayung menuju ke Jepara, apakah ada ketersendatan

0: 14 ya. Siap. Pak Saiful Anis.
1: 17-12 Bakri, ini saya masih di lepas dari jembatan Tambak Lorok ya Bakri. Ini hampir setengah jam ini saya belum lepas di Yuten Kubro malah. Ini masih belum nyampe Yuten Kubro, udah setengah jam ini Bakri. Ada apa gerangan di depan Tom Bakri? Tadi perjalanan dari Tambak Haji rancar aja ya Bakri ya. Setelah masuk di Tambak Lorok ya, coba Tambak Lorok udah merayap nih, udah setengah jam Mbak Kri. Mohon info Mbak Kri, depan ada apa? Matur suwun.
0: Kayaknya ini karena volume kendaraan saja Pak Saiful Anis. Jadi memang antrian yang di Yosudarso yang arah ke Kaligawe ini cukup panjang, mulai dari sebelum Masjid Tambak Lorok itu, simpulnya di Makam Kubro. Ya, di Makam Kubro. Gitu, Pak Saiful Anis. Tapi lepas itu nanti lancar, tidak ada ketersendatan. Terus nanti melambat sedikit di sekitaran Pasar Genuk. Lepas itu lancar, aman untuk jalurnya Pak Saiful Anis. Pak Bo Artanto?
2: 17-16.
0: Oke, terima kasih. Pak Marianto?
3: Geser ke hari Kamis, Jumat. Biasanya kan orang Kamis ya sekarang.
4: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya. Sore Pak Marianto.
4: Karangjati kiri sontap terbalik. Terpantau ramai lancar ya Mbak Greta. Maaf Mbak Greta suaranya serak. Ini solusinya dikasih apa Mbak Greta? Dikasih jahe atau dikasih apa ini Mbak Greta? Suaranya hilang, serak-serak. Ini terpantau lancar ya, sekarang jadi Mbak Greta, selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Parianto untuk update-nya. Ini di sekitaran Karangjati ya, jalurnya lancar Pak Parianto. Kalau suaranya hilang, usahakan sedikit bicara saja. Terus juga minum air hangat gitu, minum air hangat. Kalau misalnya mau minum jahe boleh. Atau kalau misalnya suka makan kencur Pak Parianto gitu. Atau mungkin gini, karena Pak Parianto kan ini di jalan, beli ini aja, tablet hisap gitu. Jadi untuk pelega tenggorokan, untuk tenggorokan itu saya biasa sedia. Kalau saat suara sudah mulai nggak enak gitu ya, tenggorokan nggak enak, saya memang sedia tablet hisap itu untuk apa? Untuk tenggorokan ada, dijual di apotek. Nah, beli itu aja. Depannya tulisannya DE gitu ya Pak Parianto. Kalau misalnya nggak pengen makan kencur, nggak pengen minum yang jeruk nipis atau apa gitu, minum itu aja, apa permen itu aja, ya kayak permen lah gitu. Pokoknya makan itu aja gitu Pak Parianto. Lekas sembuh ya Pak Parianto ya. Pak Dwi Wijatmoko.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Minta jalur ya. Ini
0: jangan
5: saya
0: diminta Pak.
5: Persiapan baru mau jalan dari Durian Raya Mbak Greta.
0: Oke.
5: Seperti biasa. Turun.
0: Oke.
5: Jangan lupa, jangan lupa.
0: Iya. Yeah, I want it that way gitu ya. Oke, ditunggu lagunya. Saya enggak salah lagi nih. Pokoknya ini hari ini spesial saya edisi putar lagu-lagu boy band ya. Boy band, boy girl, baik manca maupun Indo ya. Oke, Pak Dwi Wijatmoko untuk jalurnya saat ini aman lancar dari Durian terus menuju ke arah Gombel lancar, Sultan Agung juga lancar, masuk Kaligarang ke arah Pamularsi sampai Hanoman lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Wendy,
6: kalau suaranya serak jangan dikasih jahe Pak, dikasih Ani. Terima kasih. Benar itu omongannya Mbak Gri, makan kencur di samping untuk tenggorokan juga bisa buat awet muda. Nanti kan sering diomongin, ih bapak masih bau kencur, nah itu. Terima kasih. Continue for one call. Oke, Mbak Gri, makasih ya Mbak Gri. Boyband ya, tadi warna cinta Mbak Gri. In 200 meters, turn right. Terima kasih.
0: Tidak, tidak, tidak, oh no, tidak, sandiwara cinta tidak, gitu. Oke, terima kasih Pak Wendy. Lanjut lagi dengan Pak Dayu.
7: Mbak Kri, selamat sore.
0: Sore Pak Dayu.
7: 17. 17.
0: Oke. Okay. Udah gitu doang. 17 17. Oke, okay, siap Pak Dayu. Pak Dono Nugroho.
8: 17 18.
0: Oke, okay, 17.
8: Ini jane podo ngopo?

0: Ayoy.
1: Iya.
2: Enggak enak gitu ya tenggorokan.
0: 17-19.
1: Iya, sudah. Saya sampai mana?
0: Pasar Meranggen, Pak.
1: Oke, sampai pasar Meranggen.
0: Kondisi lalu lintas masih lancar, Pak. Jadi sampai pasar Meranggen jadi cukup menuju Semarang.
2: Itu ya, Pak Parianto.
0: Pak Gri untuk selanjutnya, Pak Gri mohon infonya, Pak Gri.
1: Oke.
0: Untuk lewat tol Gayam Sari keluar Krapyak. Atur syukur.
1: Oke, Pak Dono Nugroho masuk tol Gayam Sari keluar Krapyak. Saat ini jalurnya lancar, hanya keluar Krapyaknya di exit Krapyak itu antriannya mulai dari setelah gerbang tol ya. Jadi cukup panjang ini antriannya, Pak Dono Nugroho. Lepas itu menuju ke arah barat lancar. Pak Dono, itu jalurnya ke arah Ngalian ya. Ke arah Ngalian ini lancar di tanjakan Silayur ya. Pasar Ngalian itu ya, ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Betul ya Pak Dono Nugroho ya, jalurnya. Oke, lanjut lagi Pak Ernawasindu.
3: 17-18 Mbak Gre, update terjadi sampai ini ya, ketersendatan.
1: Di mana ini?
3: Depan RSJ.
1: Oh, depan
3: ini
1: RSJ.
3: Ini biasanya simpulnya sih di itu ya, pertigaan lampu merahnya Payaman itu sih. Nggak terlalu panjang. Terjadi hanya setiap hari Jumat sore.
1: Oh iya betul, di Payaman itu.
3: Lancar-lancar aja ya. Lanjut sampai Kalimalang, Ambarawa, dan Ungaran ya Mbak Gre.
1: Oke sih.
3: Oh iya, sekalian request lagu deh.
1: Apa,
3: yang kalem-kalem aja. Hozier, Too Sweet. Terima kasih.
1: Oke, ditunggu lagunya ya Pak Ernawasindo. Ini tumben jam segini belum nyampe Kalimalang. Biasanya jam segini kan ya, sampai Kalimalang ya. Oke, sementara jalurnya masih lancar kok. Sampai di Bawen ini juga lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi nanti kalau masuk dalam kota Ambarawa, nanti di sekitaran Pasar Projo nih, tumben Pasar Projo kok jalurnya melambat. Di sekitaran Pasar Projo saja Pak Ernawasindo. Pak Bowo Artanto,
4: 17-20 menit melintas di jembatan Sri Mulyani ya Mbak Greta.
1: Okay.
4: Update isapnya depannya DE terus GI ya Mbak Greta. Turun.
1: Iya betul Pak Buartanto, soalnya yang itu kan sudah nggak boleh, harus pakai yang FG itu kan harus pakai resep gitu.
4: 17-22 melintas di checkpoint TL Trengguli, kawan Christian Rajo. Okay. posisi turun.
1: Oke, terima kasih Pak Pak Bowo Artanto untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Suratmo.
5: Punya aku juga udah jam 17.21 Mbak Gre.
1: Oke, terima kasih Pak Suratmo, ini 17.21 ya. Pak Busan.
6: 17.21, saya dari Cepiring tadi lewat kota berangsong. Menembus berapa tadi ya, hampir 1 jam lebih bagi kita.
1: Okay.
6: Sampai Ambarawa 1,5 jaman lebih gitu.
1: Oh gitu. Oke, okay,
6: siap-siap. Karena ada kemacetan
1: di KIKI gitu,
6: sudah
1: ya.
6: Sampai pada exit tol Mbak Wen.
1: Oh, sudah sampai exit tol.
6: Oke, okay, untuk kawan semuanya selamat berjuang.
1: Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Busan untuk infonya. Pak Fadil.
7: 17.22 exit tol Demak.
1: Oke. Okay.
7: Halo Mbak Gre, kemarin sama teman-teman habis minum jahe anget.
1: Terus
7: ketemu salah satu teman. Kita dibilangin generasi jompo ben.
1: Ya berarti makan kencur aja biar tidak dibilang generasi jompo, generasi kencur gitu. Adil. Oke, okay, Pak Parianto.
6: Kata Pak Wedi, jadi awet muda ya Mbak.
1: Betul, mau kencur gitu.
6: Tak parut ke kencur Mbak Krita.
1: Iya, oke.
6: Sedikit bicara aja.
1: Betul, terima kasih Pak Parianto. Pak Chandra Sandro.
8: 17.22 Mbak Krita tiada duanya.
1: Cakep. Terima kasih Pak Chandra Sandro. Pak Agus Trioko.
9: 17.22 Mbak Kri.
1: Oke. Oke, sudah gitu aja. 17.22. Ya sudah, sampai mana Pak Agus Trioko? Pak Nugroho.
10: Selamat sore Mbak Kri.
1: Iya,
10: 17.22.
1: Nah, semua 17.22.
10: Sampai pertigaan Gotri Mbak, mau menuju Karangjati.
1: Oke.
10: Okay. Ini terpantau padat di traffic light. Demikian. Mohon info ke Karangjati lalu lintasnya. Okay. Yang relatif lancar lewat mana Mbak Gri?
1: Oke, Pak Do, Pak Nugroho ini ya, ini menuju ke arah Karangjati. Dimulai dari Jepara ya, dari Jepara, dari pertigaan Gotri menuju Karangjati. Untuk saat ini Gotri ke arah Trengguli lancar, terus masuk Lingkar Demak ini juga boleh, karena kayaknya masih dibuka kontraflownya. Antreannya juga pendek saja yang di Lingkar Demak itu, atau mungkin masuk jalur dalam kota saja. Dalam kota Demak, tadi update-nya untuk jalur masuk dalam kota Demak tidak ditutup. Lepas itu di Sayung ini aman, meskipun melambat sedikit tapi masih aman. Nah, nanti antre itu mulai dari sekitaran Bates sampai di Terboyo. Sampai di TL Terboyo, lepas itu masuk Tol Mukti Harjo, keluar Ungaran, langsung bablas ke arah Karangjati, lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Nugroho. Pak Danang.
9: 1721 Pantura Rembang Juwana padat.
1: Oke, siap.
9: Tapi lancar lalu lintas.
1: Siap. Terima kasih Pak Danang. Pak Bowo Artanto.
11: Itu ada dua macam Mbak Greta, tablet hisap yang Mbak Greta tadi bilang harus hisap dokter itu, yang depannya TR atau Mbak?
1: FG?
11: Itu kalau sebelum TR itu ada FG, itu resep dokter karena antibiotik. Tapi kalau yang SP itu kelihatannya kok obat
1: boleh
11: bebas
1: ya?
11: Mbak Greta.
1: Obat bebas ya?
11: Jadi SP, terus TR, dan seterusnya.
1: Iya. Turun. Baru saya tahu ini Pak Bowo
11: Artanto.
1: Oke. Okay.
11: Masuk kota Demak belum ditutup Pak ya? Greta. Saya okay, masuk kota Demak.
1: Masuk kota Demak masih aman ini. Terima kasih Pak Bowo Artanto, Pak Christian Raharjo.
12: Siap. 1722. Siap. Belum sampai. Siap.
1: Oke. Okay.
12: Wah, aku di DCI Pak Bowo Artanto. Info-info ya Pak. Saya masih di Welahan ini Pak.
1: Okay.
12: Dari Pecangaan, Welahan, Mijen, lancar, los. Pak Bowo, tolong Pak polisinya kasih tahu saya, tunggu saya dulu, jangan ditutup dulu yang di Kota Demak.
1: Oke, okay, Pak Christian Raharjo. Pak Farid Faisal.
13: 1725 melewati bundaran Gubuk.
1: Masih
13: yang ini? Kecelakaan sudah terevakuasi, okay. Jalur lancar. Makasih.
1: Oke, okay, di Gubuk lah tadi yang terjadi laka ya. Ini sudah dievakuasi, jalurnya juga sudah mulai lancar. Melambat sedikit aja yang arah ke Semarang ya. Terima kasih Pak Farid. Pak Fadil.
14: Halo Pak Fadil. Salam dari Fadil ya.
1: Oke, okay, ini Pak Fadil ya. Pokoknya salam dari Pak Fadil, udah gitu aja. Pak Andirian.
15: Sore Mbak Greta.
1: Iya,
15: sore. Menginformasikan untuk pertigaan Kedung Mundu ya. Ini Bang Jonya error ya.
1: TL-nya error, oke. Okay.
15: Kedung Mundu Sambiroto Graha Wahid. Oke, terima kasih.
1: Terima kasih Pak Andirian untuk infonya yang melintas di Kedung Mundu ya. Untuk saat ini TL di Kedung Mundu ini sedang error ini. Dan antriannya juga cukup panjang ini di Kedung Mundu. Terima kasih Pak Andirian. Pak Fadil Sajid, kalau ini Pak Fadil Sajid.
16: 1727 Lingkar Demak. Kontraflow ditutup Mbak.
1: Oh, sudah ditutup. Oke.
16: Okay. Ekornya di TL mana ini? Lupa.
13: Salam buat Pak Fadil. Ini iya. Dari Pak Fadil, Pak Fadil. KW, Pak.
1: Oke, ini sesama Pak Fadil ya. Pokoknya tidak boleh saling mendahului, harus jalan sejajar gitu. Enggak ada yang boleh-boleh. Pak Gilang.
17: 1728 lewat Lampu Merah Genuk, belok kiri mau ke KIC daripada lurus. Ada ketersandatan, ini saya lewat Dong Biru Mbak Greta.
1: Oke.
17: Demikian infonya, terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Gilang untuk update-nya. Pak Agus Trioko.
18: 1726, mohon maaf tadi kepotong Mbak, karena harus muter arah.
1: Oke, nggak apa-apa.
18: Baik Mbak, mau menyampaikan, ini yang terkait TL Karangjati ya, itu kan sekarang kan dari Pringapol kan nggak bisa langsung belok kanan,
1: iya, betul.
18: Girisonta. Nah ini kalau boleh menyampaikan atau permohonan ya, itu yang di U-turn Girisonta itu mohon kalau bisa itu trotoarnya itu dibongkar sedikit aja, 2 meter aja. supaya mobil yang dari utara, ya utara ya, kalau mau putar arah itu biar manuvernya agak enak. Karena aku beberapa kali lihat itu, kalau yang mobil besar atau truk itu kodesel ya, itu aja harus dua kali mbak, udah maju nanti mundur, nanti kan bikin lama begitu sendat. Tapi kalau dibuka 2 meter aja kan bisa langsung los gitu. Apalagi mobil-mobil yang agak apa, yang power steeringnya masih agak berkasihan. Ya wes itu aja mbak yang perlu aku sampaikan.
1: Oke, siap.
18: Ungaran Gunung Pati pripun? Lancar buton? Matur, thank you.
1: Ungaran Gunung Pati, oke. Ungaran Gunung Pati lancar, tidak ada ketersendatan aman jalurnya Pak Agus Rioko. Ini 17.32, kita break dulu ya, kita dengarkan Rasi Kabari untuk mengetahui berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi.
19: Kabar-kabar Rasika hari ini.
20: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasi Kabari.
19: Rasi Kabari.
21: Rasika FM.
22: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
23: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
22: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
23: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
22: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
23: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
22: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
23: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
22: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
23: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
22: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
24: Hanya di Supermase.
25: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
26: Baik guru.
25: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
26: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
25: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
26: Aduh guru,
25: kamu kenapa?
26: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
27: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
28: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapin kejutan. Kejutan romantis.
29: Lah, kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
28: Sesuatu pokoknya. Aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
30: Paket.
28: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV. Ben turune koyok pengantin anyar.
29: Ancang-ancang arep gaspol, dipane ambrol. TV ini yo gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
28: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
22: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
28: Nah, iki baru mantap, Bu.
29: Gaspol mana, Pak?
22: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Malaysia Full.
1: 88.9 FM. Rasika Pekalongan.

0: Majlis Iklil khusus pria. Pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Khususi Pekalongan di Masjid Jami Landung Sari Kota Pekalongan setiap Rabu malam Kamis pukul 8 malam. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi,
0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulid Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

0: Klasika FM.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Toko Emas Supermase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
6: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
6: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Supermase sekarang menjadi lebih baik.
5: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
6: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
5: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
6: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
5: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Supermase, Pekalongan.
6: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
5: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
7: Hanya di Supermase.
0: 88,9 FM.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Imbas masifnya perdagangan bebas di berbagai sektor, omset pedagang di Pasar Karangayu, Kota Semarang turun drastis karena sepi pembeli. Kondisi pasar tradisional ini diperparah oleh menjamurnya penjual online serta pedagang keliling di kawasan perumahan. Pedagang sayur, Ngai Zatun, mengatakan sebelum pandemi aktivitas pasar sangat hidup tanpa mengenal waktu. Namun saat ini aturan yang longgar serta program makan bergizi gratis justru dinilai hanya berpihak dan menguntungkan para juragan skala besar. Selain harga bahan pokok yang tidak stabil, mereka juga was-was dengan rencana kehadiran Kopdes Merah Putih. Pedagang mendesak pemerintah pusat agar segera menata ulang regulasi pasar bebas demi melindungi mata pencaharian pedagang kecil. Memasuki satu dekade penyelenggaraan, ajang sport tourism bergengsi Bang Jateng Borobudur Marathon 2026 menambah kuota peserta menjadi 12.500 pelari. Pendaftaran resmi dibuka mulai 10 Juli melalui sistem undian atau balot. Sekda Jawa Tengah Sumarno menyatakan penambahan kuota ini dilakukan untuk memberi kesempatan luas bagi pelari yang belum mendapatkan slot. Pemprov Jawa Tengah juga menargetkan perputaran ekonomi masyarakat dan UMKM pada gelaran 15 November mendatang bisa tembus 100 miliar rupiah. Selain tiga nomor lomba yang diperebutkan, perayaan 10 tahun bertema Decade of Legacy ini juga akan memberikan medali apresiasi khusus bagi para pelari setia yang sudah mengikuti ajang ini minimal 5 kali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah. Dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM. Rasika untuk kita semua.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota dan untuk saat ini ya, yang di sekitaran Gombel. Untuk sekitaran Gombel saat ini masih ada kepadatan dan masih tersendat ya. Di sekitaran Gombel antrian masih sama, antrian mulai dari sekitaran Norman karena tadi ada dua mobil yang trouble gitu infonya. Lanjut lagi Pak Narendra.
1: Kontraflow Lingkar Demak sudah tidak ada ya. Kemacetan yang arah Semarang di Lingkar Demak baru nyampe lampu merah Bojorejo aja. Sedikit lah. Makasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Narendra. Lanjut lagi Pak Bo Artanto.
2: Boyband ya Mbak Krita ya?
0: Iya boyband.
2: Kalau Dewa 19 itu termasuk boyband enggak? Kan cowok semua Mbak Krita. Kalau termasuk saya request yang lagu bahasa Inggrisnya Dewa itu ya Mbak.
0: Apa
2: Still itu? I'm Sure We Long Again atau apa itu judulnya. Maturnun.
0: Okay. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Bo Artanto.
2: Sampai perempatan Waru ya Mbak, saya lewat jalur Anggorawi.
0: Oke, terima kasih. Ini sudah sampai jalur Onggorawe ya. Oke, terima kasih. Dan lagunya coba nanti saya carikan dulu ya Pak Bo Artanto. Terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Agus Trioko.
3: Kampung kecil itu resto Mbak di Soekarno-Hatta.
0: Oh.
3: Dari arah timur ke arah barat gitu Mbak.
0: Okay.
3: Kalau dari Pedurungan berarti sebelum TL Telokosari.
0: Iya, iya, iya.
3: 1758 sampai Unopati. Lancar Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agus Trioko. Pak Christian Raharjo.
4: Baik, tepat pukul 18 sudah lepas dari antrian. Betul sekali kata kawan Bowo Artanto, 10 menit untuk antrian yang ada di kota Demak. Maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo untuk infonya. Pak Didik, Pak Diki Harmanto.
5: Halo, halo, selamat sore Mbak Gri. Mohon info jalur saya dari Gayam Sari menuju Kudus. Apakah ada hambatan, ketersendatan, genangan, atau gimana? Atau aman saja? Okay. Ini pukul 17.48 saya lewat Walter saja.
0: Masuk Walter saja ya.
5: Lewat Yuten Kubro.
0: Oke.
5: Okay. Iya. Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau untuk jalur Pak Dianto masih lancar.
5: Oh, sekalian tuh guys, nak bisa diputarkan lagunya NSYNC yang Bye.
0: Oke.
5: Okay. Kalau enggak ya lagunya Backstreet Boy yang Show Me The Meaning of Being Lonely.
0: Yang Backstreet Boy sudah saya play tadi, I want it that way gitu Pak Diki Harmanto. Yang NSYNC aja ya, bye gitu. Karena abis ini kan saya bye jam 7. Apa ini Pak Diki?
5: Untuk Pak Bo Artanto, kalau ketersendatan yang di jembatan itu sama di Pasar Bintoro itu ya Pak. Kalau saya sih, saya melipir ke lewat belakang pasar Pak, itu lumayan motong jalur. Kalau dari arah saya, dari Semarang, saya ambil kanan lewat belakang pasar, tikung tajam nanti tembus setelah jembatan. Kalau Pak Bawo Artanto ya masuk sebelum jembatan itu ambil kiri lewat belakang pasar itu Pak. Lumayan sih motongnya Pak, kemarin saya nyoba gitu. Karena males gasrim, kayaknya mandek gas gitu. Males. Sekian.
0: Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto.
5: Pukul 18 lebih 3 menit setak di pertigaan Genuk.
0: Pertigaan Genuk stuck ini ya.
5: Stucknya karena pada enggak mau ngalah saja Mbak Gri. Tadi udah bisa lewat karena diurai oleh warga sekitar ya. Udah di stop diatur gitu. Gitu, ini udah jalan, sudah lewat jembatan Kalibabon.
0: Oke, sudah lolos dari jembatan Kalibabon ya. Tapi sekarang sudah lancar. Terima kasih Pak Diki Harmanto. Pak Ragil Priyo.
6: Sore Mbak Gris, ini di Brangsong, yang ke arah barat tersendat ya Mbak, mulai dari setelah TL Lingkar itu pom bensin dan langsung merambat Mbak.
0: Okay. Arah barat.
6: Yang ke arah timur tersendat juga, ekornya sampai masuk ke Lingkar itu Mbak, simbolnya di TL KIK.
0: Oke.
6: Okay. Itu, jadi ngetan mengulon merambat ya Mbak. Aku lupa ya mau jam piro ini Mbak.
0: Siap-siap
6: mulainya. Tapi ini udah sampai depan polsek sih.
0: Sudah sampai depan polsek ya.
6: Tim ini Mbak.
0: Oke. Okay. Terima kasih Pak Ragil.
7: Ada pengecoran yang median jalan bukaan depan SPBU itu Mbak.
0: Mm-mm.
7: Setelah itu sih lancar.

0: On info
1: yang arah Semarang.
0: Jalurku Demak Semarang Pelabuhan. Demak Semarang Pelabuhan. Saat ini ada ketersendatan di jembatan layang Botorjo. Terima kasih.
2: Oke, Pak Sidi.
0: Ternyata di jembatan layang, jembatan layang ada perbaikan jalan, Mbak. Yang arah Semarang. Itu, Mbak. Makasih.
2: Oke, terima kasih infonya, betul sekali. Di lingkar Demak itu ada pekerjaan jalan ya. Tapi lepas itu menuju ke arah Semarang lancar. Di Sayung ini juga lancar, hanya melambat mulai dari Pasar Sayung sampai di batas saja. Lepas itu terus padat lagi mulai dari sekitaran Kalibabon sampai di TL Terboyo. Pak Sidik Sugiarto, Pak Ruwista.
3: Halo Mbak Greta, selamat malam. Jalur arah Seroban lumayan macet panjang, lumayan. Yang arah Semarang dari Jakarta arah ke Semarang, arah ke timurnya.
1: Kalau saya.
2: Oke, terima kasih infonya Pak Ruista. Untuk jalur Alas Roban ya ini ya, yang arah ke barat, ini ada ketersendatan. Terima kasih Pak Ruista. Pak Fauzi.
4: 1775 perjalanan dari Semarang ke Magelang secara umum ramai lancar, tetapi banyak armada truk pada lingkar Jumat. Tidak tahu ini Pak, momentum apa ini. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Pak Fauzi untuk infonya. Betul sekali, padat banget. Mungkin karena liburan sudah selesai ya, liburan anak sekolah kan hari Senin sudah masuk lagi. Mungkin itu kali ya. Pak Bawo Artanto.
5: Siap Pak Diki Hermanto, terima kasih sarannya. Ya ini nanti jalurnya Pak Diki di sekitar Pasar Bintoro juga masih padat kalau tadi pas saya lewat ya. Kalau sekarang belum tahu untuk di sekitar Pasar Bintoro. Selain itu aman Pak, jalur sampai ke Kudus, tapi saya cuma bisa mantau mulai Onggorawe ya, karena saya masuk Onggorawe. Matur nuwun. Mbak Greta sampai jam 19, terus nanti sip 2-nya Mas Donas berarti.
2: Iya,
5: Matur nuwun.
2: Oke, betul sekali.
5: Pak Fauzi, barusan kok update-nya 17.75 itu, padahal menitnya cuma sampai 60 Mbak Greta.
2: Iya, maksudnya 18.14 gitu maksudnya Pak Bawo Artanto. Oke, terima kasih Pak Bawo Artanto. Lanjut lagi dengan Pak Ari Black.
6: Mbak Greta, iya. Mohon info Mbak. Ini mau ke Kudus.
2: Mau ke Kudus.
6: Untuk jalur dari Kali Gaweh mau ke arah Kudus itu ada kemacetan nggak Mbak? Mohon
2: okay,
6: infonya. Demikian Mbak Greta, semoga lancar-lancar saja sih. Minta lagunya Pantom. Demikian, matur suwun.
2: Oke, lagunya ditunggu ya. Menuju ke arah Kudus, sudah sampai di Kaligawe ya. Kaligawe menuju ke arah Kudus lancar, Pak Ari, tidak ada ketersendatan. Cuma nanti di Glory ini ada antrean yang mungkin bubaran kerja. Kalau misalnya nggak pengen antre di Glory ya masuk tol Semarang saja. Menuju ke arah Kudus lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Ari. Pak Iwan, biasa Karangjati sampai dengan Cepiring. Saat ini Karangjati sampai dengan Cepiring. Untuk saat ini yang di Brangsong ini masih melambat di Brangsong. Melambatnya itu mulai dari sekitaran laundry itu Pak Iwan, sampai di SPBU Brangsong. Pekerjaan sudah selesai tapi ini masih melambat jalurnya. Kalau mau lewat Srogo, untuk Srogo jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, muter jauh tapi aman. Terus nanti langsung keluar jalan Ahmad Yani nggak apa-apa, Ahmad Yani lancar gitu Pak Iwan. Untuk update-nya ke arah Cepiring saat ini juga jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Danang,
7: pukul 18.18 sudah sampai Win Kudus Mbak, lalu lintas okay. Dari Pati ke Kudus ramai lancar. Ini melanjutkan perjalanan ke Gebok Besitol. Matur nuwun.
2: Oke, terima kasih.

0: Infonya Pak Edi Harjono.
1: Mbak Geta, selamat sore, selamat petang. Aku absen aja ya Mbak, karena dari tadi Semarangan terus kota-kota.
0: Oke, terima kasih Pak Sidik Sugiarto.
2: Kalau misalnya nggak pengen
3: Mbak, dan diri, ya untuk menghilangkan kepenatan dalam kemacetan di lingkar Demak jembatan Bekorjo ini.
2: Biasa,
3: aku minta tank Scorpion Mbak.
0: Oke, coba nanti ya lagunya ya, ditunggu saja Pak Sidik. Lanjut Pak Bowo Artanto.
4: 18.20 sudah keluar di Pasar Meranggen ya Mbak Beta. Overall jalur Onggorawe Meranggen los, karena tadi kan masih agak padat di Sayung ya. Kalau sekarang Sayung sudah lancar ya, tidak perlu lewat Onggorawe untuk yang menuju Semarang. Maturnuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Soleh.
5: Mbak Grita, saya lolos ke Transdatan Sayung 20 menit Mbak.
0: Oke.
5: Tapi ini sebelum Kalibabon macet lagi Mbak Gri. Mbak Gri pantun buat Pak Bowo. Kesambi roto beli roti Pak Bowo. Cakep. Hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Pak Ibnan Syarif dari Solo arah Ungaran via tol ini ramai lancar, cuaca juga cerah. Nah, terima kasih Pak Ibnan Syarif. Pak Andika, ini menginfokan untuk Pasar Bintoro Demak ya. Untuk saat ini aman, sudah tidak ngeremet kayak tadi, jalurnya juga sudah lancar. Terima kasih. Pak Iwan, ini exit Krapyak ke arah Mangkang lancar, tidak ada ketersendatan. Aman, Pak Iwan. Pak Christian Raharjo.
6: Baik, 18.21. Ini tampaknya kok sudah berkurang kepadatan yang ada di sekitaran arah kota Semarang.
0: Betul.
6: Jadi saya nggak jadi belok kiri Onggorawe Mbak
0: Grita. Lurus ya?
6: Saya lurus dulu. Nanti siapa tahu masih tersendat. Mungkin coba melipir lewat Pasar Sayung belok kiri. Matur.
0: Oke. Terima kasih Pak Christian Raharjo. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: dipersembahkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan.
1: Rasika FM.
2: Toko Emas Super Mase cabang ke-11 kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
3: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
2: Toko Emas Super Mase hadir dengan koleksi perhiasan emas baru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
3: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
2: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
3: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
2: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
3: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
2: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
3: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas. Hadiahnya kompor, air fryer. Dan paling menarik ada gelang dan cincin emas. Selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan. Karena di Super Mase, banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Super Mase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Super Mase Gold atau Super Mase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Super Mase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
2: Toko Emas Super Mase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
4: Hanya di Super Mase.
5: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
6: Baik guru.
5: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
7: Hah? Tendangan tanpa bayangan guru?
5: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
6: Aduh guru,
5: kamu kenapa?
6: Badan saya sakit guru, rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi guru.
8: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
9: Dengerin baik-baik, ada perubahan jam tayang buat program favorit kamu. Buat kamu pecinta lagu-lagu nostalgia, Goldies Memories sekarang hadir setiap hari Minggu, jam 3 sore. Waktunya santai, ditemani hits klasik yang gak pernah lekang oleh waktu. Dan buat yang doyan dentuman drum, gitar, distorsi liar, dan energi tanpa rem, Rock Corner sekarang tayang setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Mulai hari kamu dengan rock terbaik, dari yang legendaris sampai yang paling berisi. Catat ya, Rock Corner Minggu jam 10 pagi dan Goldies Memories Minggu jam 3 sore. Tetap di sini di Rasika FM, karena musik terbaik hanya ada di 88.9 FM.
1: Rasika Pekalongan.
10: Cuacanya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km per jam. Udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di wilayah Jawa Tengah, diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan yang tersebar di sekitar wilayah Pegunungan Tengah dan sekitarnya. Dan kami juga selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Rita untuk informasi perakiran cuaca pada malam hari ini.
11: Oke, terima kasih Mbak Farita untuk perakiran cuacanya. Selamat malam.
10: Baik, sama-sama Mbak Rita. Selamat malam, salam sehat.
11: Salam sehat, itu tadi Kawar Asika perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stameta Matyani Semarang.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG. Delapan delapan koma sembilan FM.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Pelaku timi-timi karena bubaran Pak Bri.
2: Oke, siap.
1: Oke, nanti diupdate lagi. Mbak Bri, lu kok jam itu wis balik piye? Jumat lu.
2: Iya. Ya sesekali lah, saya Jumat sampai jam 7 malam gitu ya Pak Diki Hermanto ya. Oke Pak Rey, dari Purwodadi ke bandara enaknya lewat mana? Dari Purwodadi ke arah bandara, kalau saran saya sih enaknya lewat jalur timur tengah saja. Terus nanti masuk Tol Gayam, keluar Krapyak nggak apa-apa. Keluar arteri Yosudarso juga gak apa-apa. Lancar jalurnya Pak Ray. Kawan di 3461-1825. Untuk saat ini Gombel juga sudah aman. Sudah tidak ada hambatan lagi ya. Tapi masih melambat sedikit. Terima kasih Ibu Heni Novi.
3: Mbak Greta, pukul 18.30 ini saya sudah sampai di Salatiga ya Mbak. Dan untuk info lalin yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga via exit Bawen, kedua arahnya terpantau ramai lancar ya. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, selamat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi. Lanjut lagi Pak Bo Artanto.
4: 18:32 antri di TL Pedurungan. Harusnya bisa langsung belok kiri, tapi karena banyak yang lurus ngambil lajur kiri, ya saya tak sabar antri dulu. Itu logatnya Mbak Barita dari mana ya Mbak Greta?
2: Kayaknya dari arah Jawa Timur.
4: Oh ya, terima kasih pantonya Pak Soleh.
2: Oke, terima kasih Pak Bo Artanto. Pak Christian Raharjo.
5: 18:25 kemacetan sudah tampak di jembatan Sayung, jadi memutuskan belok kiri. Pasar Sayung belok kiri. Alternatif. Matur nuwun.
2: Oke.
5: Di tol sing bener. Pasar Sayung Gapura Biru belok kiri. Matur nuwun.
2: Oke.
5: Baik, melintas di alternatif lewat Pasar Sayung belok kiri, ini sudah tembus di Ratan Cilik 7 menit saja.
2: Oke. Okay.
5: Tapi khusus mobil kecil ya. Nah, siap. Matur nuwun infonya Pak Soleh.
2: Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Pak Wafi Arafif.
6: Selamat malam Mbak Gri.
2: Iya, malam.
6: Mau minta informasi lalu lintas dari Kota Pati menuju Kota Semarang. Info lalu lintasnya gimana ya? Ada rob atau enggak ada? Terima kasih Mbak Gri, selamat malam.
2: Oke, dari Pati menuju ke arah Semarang ya. Pati ke arah Kudus, ini lancar, cuman di lingkar Kudus seperti biasa, di TL Jepang masih ada antrean. Kudus ke arah Demak lancar, tapi di lingkar Demak ini juga masih ada antrean karena masih ada pekerjaan jalan. Masuk dalam kota Demak aman. Terus Demak menuju ke arah Semarang, ini juga lancar, tapi ada antrean. Ya, ada antrean lagi ya. Mulai dari Banjardowo sampai di TL Terboyo. Gitu Pak Wafi Arafif. Lanjut lagi kawan di 2046.
7: Izin melaporkan Mbak Kereta.
2: Oke.
7: Pukul 18:38 terjadi kesendatan dari arah masuk arteri KIK Kendal sampai traffic light KIK Kendal. Terima
2: kasih. Betul, itu karena ada truk yang mogok di TL KIK posisi lajur kiri ya Pak, jadi ambil lajur kanan saja. Pak Bowartanto.
4: 18:40 sudah sampai di Jalan Sambiroto Raya ya Mbak Greta. Untuk TL Kedung Mundu lampunya masih kedip-kedip oranye saja, tapi sudah tidak ada kalau yang dari arah saya tidak ada kepadatan Mbak. Tidak tahu yang kalau dari arah barat ya, ada seorang yang mengatur di tengah jalan, memberi aba-aba untuk mobil bergantian lewat Mbak Greta. Ini sebentar lagi Mbak Greta sudah pamitan juga ya.
2: Iya,
4: saya juga
2: betul.
4: Sudah mau sampai rumah. Terima kasih sudah menemani perjalanan. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Happy belum weekend.
2: Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Karena Pak Bo Artanto sudah sampai Sambiroto ya. Lagunya besok ya Pak Bowo Artanto ya. Besok lagi saya play deh lagunya.

0: Klasika FM.
1: Bu, ibu, sesok kan anniversary 15 tahun pernikahan kita, Bu. Aku wis nyiapke kejutan, kejutan romantis.
2: Lah kejutan apa, Pak? Ojo nganti kejutan malah gawe aku semaput lho, Pak.
1: Sesuatu pokoknya, aku wis pesen online, Bu. Murah, gaya-gaya street dan kekinian.
3: Paket.
1: Nah, iki, Bu, dipancet karo TV, ben turune koyok pengantin anyar.
2: Gambare ireng putih kabeh. Iki TV apa koran sih, Pak?
1: Loh, lho piye to ki? Jare promo. Kok metune koyo kiye barange? Aduh.
4: Mangkane, Pak, Bu. Yen tuku mebel dan elektronik, ojo tuku online sembarangan. Tuku nang Haji Umar Group Kajen Bae. Didelok, dimek, dinyang, dicoba langsung. Kualitas jelas, regane puas. Dan free ongkir untuk wilayah Pekalongan Raya.
1: Nah, iki baru mantap, Bu.
2: Gaspol mana, Pak?
4: Jadikan hidup Anda lebih modern bersama Haji Umar Group Kajen.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
2: Baik guru.
1: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
3: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
1: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
2: Aduh, guru.
1: Kamu kenapa?
2: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
4: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
5: Delapan delapan koma sembilan FM, Rasika Pekalongan.

0: 88,9 FM. Rasika Pekalongan.
1: Saatnya sholat Isya. Allahu

Majlis Iklil khusus pria. Pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 10 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di makam Kiai Haji Ahmad Husnin Kertijayan.

0: Mari bersama-sama menghadiri acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Haul Akbar Kendal dalam rangka menyambut hari jadi ke-421 Kabupaten Kendal pada hari Sabtu malam Ahad tanggal 11 Juli 2026 pukul 7 malam dan untuk umum bertempat di Alun-Alun Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi, salam alaika.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama dalam acara Majlis Dzikir Maulid Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dan Haflah Maulidur Rasul Ika Remaja bersama Jamaah Al-Hikmah pada hari Ahad malam Senin 12 Juli 2026 pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal di Masjid Jami Al-Qodim Kauman Wiradesa. Semoga kita semua diberi umur panjang dan barokah serta dilapangkan rezeki kita sehingga dapat hadir dalam majlis tersebut. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau bada sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: 88,9 FM, Rasika Pekalongan.

sudah saatnya kita berpisah. Sepanjang hari, Radio Rasika FM Pekalongan telah menemani Anda. Kini saatnya undur diri. Semoga apa yang kami hadirkan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan Rasika. Saatnya sekarang Radio Rasika FM Pekalongan kembali mengajak Anda meniti hari ini. Kami akan menghadirkan sajian acara istimewa untuk menemani segala aktivitas Anda. Radio Rasika FM Pekalongan akan menjadi kawan setia Anda. Dari Jalan Majen S. Parman 79 Wiradesa Pekalongan, kami seluruh kru Rasika FM Pekalongan mengucapkan selamat menikmati.

رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد

محمد يا ربي صل عليه وسلم.

0: Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Istiqomah, pada hari Jumat malam Sabtu, 17 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Musola Al-Hikmah, Jeruk Sari Tirto, Kabupaten Pekalongan. Majlis Dzikir dan Maulidur Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Paingan, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 24 Juli 2026, pukul 7:30 malam atau ba'da sholat isya awal, di Masjid Al-Jihad Watu Salam, Gang 1 depan pabrik Pajitek Buaran Kabupaten Pekalongan.
1: Ya Nabi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama untuk hadir dalam acara Majlis Dzikir Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Haul Akbar, Pondok Pesantren As-Salafi Al-Fitrah Semarang, Jalan Profesor Suharto nomor 99 Meteseh Tembalang Semarang, pada hari Ahad pagi 2 Agustus 2026 pukul 7 sampai dengan selesai. Semoga kita diberikan kemudahan untuk menghadiri acara tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasika FM.
2: Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya.
3: Baik guru.
2: Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan.
4: Hah? Tendangan tanpa bayangan, guru?
2: Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang.
4: Aduh, guru.
2: Kamu kenapa?
4: Badan saya sakit, guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, guru.
5: Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio 7 setiap hari dengan teratur. Bio 7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio 7.
6: Toko Emas Super Mase, cabang ke-11. Kini kami hadir di Pekalongan. Warga Pekalongan, sudah siap jadi orang pintar?
7: Karena sekarang investasi paling aman dan menguntungkan ada di kota Anda.
6: Toko Emas Super Mase Pekalongan hadir dengan koleksi perhiasan emas terbaru, desain elegan, model kekinian, kadar bagus, 8 karat hingga 24 karat.
7: Tersedia dua harga, harga tetap dan harga market. Super Mase sekarang menjadi lebih baik.
6: Jual kembali barang rusak, potongan hanya 10-15%.
7: Potongan jual kembali mulai 5% saja.
6: Harga tetap, harga emas turun, kamu ndak rugi. Harga market, kalau harga emas naik, nilai emas Anda ikut naik. Cocok untuk investasi jangka panjang.
7: Bisa dipakai tampil mempesona, bisa disimpan jadi tabungan.
6: Karena orang pintar, nabungnya emas. Toko Emas Super Mase, Pekalongan.
7: Ada event mesin capit, beli emas, capit bola emas, hadiahnya kompor, air fryer, dan paling menarik ada gelang dan cincin emas selama periode 22 Juni sampai 22 Juli. Jangan sampai terlewatkan, karena di Supermase banjir hadiahnya. Datang sekarang juga sebelum harga naik lagi. Toko Emas Supermase Pekalongan, cantiknya dapat, untungnya dapat. Untuk lihat koleksi terbaru, kita bisa banget cek di Instagram Supermase Gold atau Supermase Pekalongan. Tonton live TikTok dan Shopee kami di akun Supermase _ official. Pagi pukul 9 sampai 13, siang pukul 14 sampai 17.30.
6: Toko Emas Supermase Pekalongan, Jalan Sultan Agung nomor 173. Orang pintar, nabungnya emas.
8: Hanya di Supermase.
3: Pok, tima idewe lare wangi rendi mbak.
8: Mbak Siti, pok.
3: Iya, Mbak Siti.
8: Mbak Siti ini loro.
3: Lah, loro apa sih?
8: Loro tumor mbak.
3: Waduh, lah mbok nyaca ikhtiar nombo ring pengobatan duni. Insya Allah mari.
9: Pengobatan tradisional duni yang ditangani langsung oleh Cut Nur Sidah S. Ahli mengobati penyakit kanker dan segala macam penyakit kronis yang sulit disembuhkan secara medis dan non-medis. Jangan putus asa, solusi jitu mengobati penyakit. Insya Allah bisa disembuhkan tanpa operasi.
10: Pengobatan tradisional duni dengan sistem penyembuhan terapi dalam, air asma, dan dikombinasikan dengan ramuan herbal. Dengan biaya ringan tanpa efek samping, kanker, amandel, ambeien, polip, sinusitis, asma, paru-paru, lumpuh, stroke, kencing batu atau batu ginjal, mata min atau plus, glukoma, katarak.
9: Di pengobatan duni juga bisa mengatasi penyakit liver, kanker usus, mengatasi kejantanan, mah kronis. Pengobatan tradisional duni adalah pengobatan resmi yang telah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan dan Kejari. Alamat Gembong Gang Mawar 5 nomor 29 atau Utara Pegadaian Kedunguni Pekalongan. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam. Hari libur atau hari besar tetap buka. 4 hari minum ramuan belum ada perubahan, kami ganti gratis.
11: 88,9 FM Rasika Pekalongan.
12: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.

0: dari Jalan Es Parman 79 Wiradesa Pekalongan. Telepon 441-7241. Inilah 88.9 FM Rasika Pekalongan. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Rentetan operasi tangkap tangan yang menimpa